everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi aku update CCTV kota ya, gimana lalu lintas pagi hari ini, aku bakal update teman Pro 2 ya. Dari mana? Dari dunia hiburan. Yes ya, ada Gladiator 2 yang sekarang udah ada di Netflix ya teman Pro 2. Jadi film Gladiator 2 ini ya kembali membawa kita sebagai penonton teman Pro 2 ke dunia pertarungan di Colosseum ya. Dan Gladiator 2 ini disutradarai sama Ridley Scott. Film ini ngelanjutin kisah karakter Lucius ya yang diperanin sama Paul Mescal yang sekarang udah beranjak dewasa. Tapi sebenarnya Gladiator 2 itu masih bakal ngelanjutin cerita dari edisi pertamanya ya, mengambil latar belakang Romawi. Dan film ini bakal menceritakan kisah yang terjadi setelah 2 dekade sejak peristiwa terakhir di film Gladiator 1 teman Pro 2. Jadi di Gladiator 2 ini Lucius ini hidup jauh dari Roma. Jadi sebelum peristiwa yang bikin dia kehilangan kebebasan, kemudian dia dipaksa lagi jadi gladiator dan bertarung di arena Colosseum teman Pro 2. Buat info lebih lengkapnya kamu bisa baca di rrd.co.id karena di situ banyak banget update terbaru dari dunia hiburan, olahraga ya. Dan bahkan dari dunia ekonomi dan hukum juga ada di situ.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, that's 3435. We are Ariana Grande, teman-teman Pro 2, lagu dari albumnya yang Position. Tapi album terbaru ini Petal ya, teman-teman Pro 2. Ariana Grande ini salah satu penyanyi yang emang selalu peduli sama yang namanya kesehatan mental, teman Pro 2. Bahkan ya dia juga yang menggagas yayasan Brightest Days Ahead ya, buat mendukung kesehatan mental para krunya. Karena sekarang kan Ariana tuh lagi dalam masa world tour ya. Jadi biar nanti krunya itu gak burn out, dia ini bekerja sama ya dengan yayasan teman Pro 2 yang dibentuk untuk mendukung kesehatan mental bagi para pekerja industri musik, mulai dari tim tour Eternal Sunshine punya Ariana Grande ya. Dan langkah awal program ini dilakuin melalui kerjasama bareng sama organisasi Niralaba Backline, teman Pro 2. Jadi kolaborasi ini ngasih akses bagi dancer ya, anggota band, terus juga kru tour ini untuk dapat bantuan dana terapi serta layanan manajemen kasus dari tenaga profesional, teman Pro 2. Dan sebagai bentuk dukungan yang nyata juga, yayasan ini tuh ngebagiin 200 paket perawatan dengan ya seluruh alat-alat relaksasi kayak masker mata, minyak lavender, teman Pro 2, teh chamomile, bahkan alat bantu penghilang stres juga untuk seluruh staff, teman Pro 2. Aduh, kalau udah kayak gini rasanya pengen jadi krunya Ariana Grande ya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya tadi belum kelar.
2: Slider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Wajud!

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Yuhu, teman Pro 2. Oke deh, karena ini di jam 8 ya. Jadi di pada kali ini kalian akan ditemenin sama kami berdua, yaitu ada aku Wulan Permata atau bisa kalian panggil WP.
1: Dan aku Anggara Viga Pradipta, bisa kalian panggil dengan Anggara.
0: Oke deh, nah itu dia nih. Jadi nanti kalian bakal dapat informasi-informasi menarik dari kami ya. Jadi stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games and answer the challenge and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. RRI English Corner, speak more, fear less.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Ya, masih bersama kita berdua tentunya, mm-hmm. ya, bersama dengan WP.
1: Iya. Yeah.
0: WP ini ada informasi nih buat teman Pro 2 ya.
1: Iya benar banget. Oke, jadi karena ini masih pagi, enaknya kita kasih informasi yang santai ya kan. Iya, kayaknya aku ada informasi dari dunia hiburan nih. Terutama dari film yang bergenre horor.
0: Genre horor.
1: Apa tuh? Yaitu film Insidious Out of the Water. Yang dimana katanya ini tuh filmnya bakal dijadwalin tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 19 Agustus nanti. Tuh, jadi jadwalnya itu bakal tercantum di CGV Indonesia ya teman-teman. Jadi buat teman berdua yang mau nonton bisa banget tuh. Nah, jadi film ini sendiri tuh ceritanya tuh berpusat pada Gemma, yang dimana seorang ibu muda tuh yang dia tinggal sama putrinya nih di rumah di mana tempat dia dibesarkan. Lalu kemudian berubah ketika dirinya itu mengetahui bahwa memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke The Farther tadi. Nah, sebuah alam seperti antara kehidupan dan kematian nih, yang dihuni oleh jiwa-jiwa yang tersesat. Iya, nah, jadi ya. Film ini tuh lebih menceritakan tentang film yang supranatural gitu. Iya, jadi menariknya lagi ini tuh karena si Lindsay itu kembali memerankan Alice Rayner. Nah, karakter ikonik yang sudah sangat lekat dengan dunia Insidious.
0: Wow,
1: gitu.
0: Menarik. Tamar kedua juga kalau mendengar ceritanya pada mau nonton juga ya.
1: Iya, benar banget. Nah, buat yang mau tahu informasi selanjutnya, teman kedua bisa banget langsung baca ke rri.co.id.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke deh teman Pro 2, karena tadi kalian udah dapat informasi tentang film horor nih dari aku. Selanjutnya ada informasi terbaru dan seru ya pastinya dari Arang Anggara.
1: Teman Pro 2 ya, aku ada satu pertanyaan nih. Kalau seorang ayah harus memilih antara menyelesaikan pekerjaannya atau memilih untuk melindungi anak-anaknya, kira-kira mana nih yang akan dipilih? Nah, ini kan agak
0: bingung ya.
1: Nah, pertanyaan ini menjadi salah satu gambaran menarik dari film terbaru, yaitu Your Mother, Your Mother, Your Mother. Jadi artinya kan ibumu, ibumu, ibumu. Nah, film ini menghabiskan atau menghadirkan cerita yang cukup unik ya. Bukan hanya soal aksi atau kehidupan seorang pembunuh bayaran, tetapi juga tentang bagaimana seorang harus menjalani peran sebagai seorang ayah setelah kehilangan pasangan hidupnya nih. Iya. Nah, masalahnya itu kehidupannya Latif ini tidak sederhana ya di satu sisi. Dia harus menjadi sosok ayah yang hadir untuk anak-anaknya, tapi di sisi lain ia masih memiliki kehidupan sebagai seorang pembunuh bayaran. Nah, jadi kira-kira kebayang enggak gini, teman Pro 2 ya atau pendengar ya? Pagi harus ngurusin anak gitu ya. Kemudian memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Sementara di sisi lain harus menghadapi pekerjaan yang penuh resiko.
0: Iya, cukup berat ya.
1: Iya, kayaknya berat banget. Dan juga menarik ya bagaimana cara Latif ini sebagai pemeran utamanya menghadapi permasalahan ini. Nah, yang paling menarik adalah konflik ini bukan hanya tentang ayah melindungi anak nih, tetapi juga tentang bagaimana seorang menghadapi duka kehilangan, kemudian keyakinan, dan juga tanggung jawab terhadap anak-anaknya setelah kehilangan orang yang paling penting dalam hidupnya. Ini menarik banget ya buat teman Pro 2. Boleh banget kalian baca lagi di rri.co.id untuk berita selanjutnya ya. Dan buat teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Palembang. Tentunya nanti akan ada informasi menarik lagi dan ada edisi terbaru lagi. Stay tune terus di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etilparaben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan bersinar.
8: Ya, yakin, tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Intan, sini kau dulu, suruh duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Kan, sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Yee. Ya. Masih bersama kita berdua lagi tentunya. Mm-hmm. Ada informasi menarik lagi nih Ulan ya.
1: Iya benar banget. Karena tadi kan kita udah bahas tentang film ya Kak Nanggara. Yeah. Jadi kali ini kayaknya lebih seru kalau kita bahasnya ke musik kali ya.
0: Musik iya. Ya.
1: Nah, jadi aku ada informasi terbaru tentang Ivan Seventeen yang dimana dia itu kembali membawa Luka dan Kerinduan dalam versi terbaru. Waduh. Yaitu judul lagunya Apa Kabar.
0: Waduh, lagunya Ivan Seventeen ini memang kayak duka-duka terus ya.
1: Iya benar, ya. Benar banget. Nah jadi setelah sukses lewat single Jangan Paksa Rindu yang meraih 200 juta stream, akhirnya dia sekarang ngupload lagi nih bahwa dia akan mengubah atau mengembalikan versi terbaru lagu Apa Kabar tadi. Nah jadi lagu ini sendiri ya tentunya pasti dibuat dalam lebih dalam lagi emosionalnya gitu. Jadi sehingga setiap liriknya itu terasa semakin dekat sama pendengar.
0: Dan juga katanya Apa Kabar Kamu ini bisa menjadi lagu yang relate dengan banyak orang ya.
1: Iya benar banget.
0: Karena kan terkadang setelah hubungan berakhir itu atau seseorang yang sudah lama tidak kita temui ya, pertanyaan yang tersisa memang cuma satu, apa kabar kamu?
1: Iya, benar banget. Nah, jadi seperti yang kita ketahui juga, vokal khas Ivan Seventeen ini tuh menjadi pusat kan dari lagu-lagu yang selalu dia bawain kayak karena pendengar itu tuh masuk ke dalam cerita tentang seseorang yang telah menurunkan egonya, tetapi masih belum berhasil nih membawa orang yang dicintainya kembali.
0: Wah, dalam banget itu.
1: Iya, benar banget. Ya. Iya tuh, jadi buat teman Pro 2 yang masih penasaran banget nih sama info-info menarik lainnya, kalian bisa banget langsung aja kunjungin website rri.co.id. Setelah ini kami akan puterin lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke deh teman Pro 2, karena ini udah jam 9 ya Anggara ya. Jadi kita harus ganti segmen nih.
1: Nah, segmen apa itu Kak? Iya.
0: Iya, jadi karena tadi kita udah di entertainment, kayaknya kita sekarang masuk di Kita Indonesia.
1: Wow, menarik banget ya.
0: Iya, jadi untuk teman Pro 2 stay tune terus nih di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

bersiap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke deh, teman Pro 2, karena kami mau menepati janji kami ya tentang kita Indonesia nih. Angga

0: Ya gitu teman-teman. Nah, kira-kira nih menurut WP,
1: apa
0: sebenarnya
1: tuh
0: makna kita Indonesia?
1: Kayaknya kalau kita dengar dari kita Indonesia, itu tuh seolah-olah maknanya itu memberikan menunjukkan bahwa persatuan ya. Ya enggak sih, kayak seolah-olah itu benar tuh kata kamu, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
0: Karena itu semangat kita Indonesia bukan hanya berbicara tentang nasionalisme nih.
1: Benar.
0: Teman berdua ya, dalam bentuk simbol. Lebih jauh dari itu, bagaimana nilai persatuan itu hadir dalam kehidupan sehari-hari.
1: Iya, benar banget.
0: Ya buat teman berdua nih, kira-kira kalian merayakan 81 tahun Indonesia ini bagaimana? Apakah nanti akan semarak ya? Tentunya kita harus menyemarakkan ulang tahun Indonesia ke 81 tahun. Dan buat teman berdua ya, stay tune terus di Pro2 Palembang, teman terbaik kamu.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Yes.
1: Oke deh teman Pro 2, kita masih di kita Indonesia ya. Karena tadi Anggara bahas tentang banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia. Kayaknya aku juga hampir sama nih ya Anggara ya. Karena aku tuh mau bahas tentang beragam bahasa, beragam suku.
0: Wow.
1: Iya. Nah, jadi kan Indonesia ini dikenal sebagai negara yang punya banyak suku dan bahasa daerah.
0: Bener
1: kan?
0: Banget.
1: Iya. Nah, dari Sabang sampai Maroke itu setiap daerah punya bahasa, punya adat, bahkan budaya yang berbeda-beda. Ya, tapi benar kata kamu tadi, tetap semuanya itu berada dalam satu identitas, yaitu Indonesia, iya kan? Nah, ngomongin kita Indonesia ya, kemarin nih ya kan. Ini ada cerita singkat nih dari aku. Itu kan kemarin aku sempat live TikTok nih.
0: TikTok. Iya, Gen Z banget.
1: Nah, terus abis itu di live itu kan ada kayak kita tuh kayak main omi gitu ya, kayak bebas nyari orang gitulah ya.
0: Random people.
1: Terus abis itu dapatlah nih aku salah satu orang dari Makassar.
0: Oh,
1: iya.
0: Jadi interaksi tuh ya?
1: Bener banget. Jadi kan saling ngobrol gitu ya. Awalnya ngobrol saling gak nge nih. Duh, kok kayaknya bahasa kita beda ya. Iya kan? Soalnya mereka orang Makassar tuh kalau misalnya aku denger-denger, mereka tuh kalau misalnya ngomong diakhirin dengan imbuhan ji, mi gitu.
0: Oh.
1: Iya. Do gitu kan. Kayak
0: jadi
1: misalnya udah makan do gitu.
0: Iya.
1: Bener banget. Makan mereka aja, itu kan rame-rame ya. Mereka aja sampai bilang ke aku, "Eh, tolong ajarin dong, Mbak, bahasa Palembang," gitu. Iya.
0: Jadi menarik banget ya, bisa jadi mempersatukan. Jadinya kalau kalian enggak paham itu pasti menggunakan bahasa Indonesia ya.
1: Iya.
0: Ya, karena pasti. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan.
1: Benar banget.
0: Ya, buat teman Pro 2 kira-kira ada pengalaman apa nih buat kalian ya? Apakah kalian sudah pernah mencoba live TikTok atau gimana?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Iya.
0: Yes. Iya, benar banget. Karena ini udah mau jam 10 ya Anggara, iya. Ya. Kita udah nemenin teman Pro 2 dari jam 8 sampai sekarang di
1: sampai
0: jam 10
1: segmen,
0: ini.
1: Ya.
0: Iya, benar banget. Jadi ya selayaknya anak magang ya Anggara, kita harus balik ke rundown kita yang berikutnya nih. Iya. Ya, jadi buat teman Pro 2 tetap stay tune terus aja di Pro 2. Kami berdua, aku Wulan Permata atau WP dan
1: aku Anggara Virga Pradipta.
0: Kami berdua pamit undur diri. Bye bye teman-teman.

0: AC Milan resmi mengakhiri kerjasama dengan gelandang asal Aljazair, Ismaël Benner, setelah kedua belah pihak sepakat memutus kontrak lebih cepat pada bursa transfer musim panas 2026. Samun. Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan prinsip 3C, yakni connectivity, katalis, dan juga kompetensi. Dalam pengembangan industri gym nasional, prinsip tersebut menjadi bagian dari upaya Kemkomdigi untuk mendorong transformasi digital serta memperkuat daya saing industri gym lokal. Aspek kompetensi diarahkan pada pengembangan talenta digital melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang dijalankan oleh Kemkomdigi, dan penerapan ketiga prinsip tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri gym sekaligus meningkatkan kemampuan talenta digital Indonesia.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pakai jerjanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu, pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu, ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional Bintang Radio 2020.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Prodo FM Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Roda Pemalembang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Halo, selamat siang. Pokoknya yang sekarang di hari Senin ya, jam segini tetap masih sibuk-sibuk aja. Padahal jam segini udah masuk jam istirahat loh. Udah 12 lewat aja ya. Jadi mungkin banyak banget hal-hal yang seharusnya udah kamu lakukan ya di jam istirahat. Entah kamu mau istirahat, persiapan sholat zuhur gitu kan ya. Atau mungkin makan siang, wah isoma banget gak tuh ya. Harusnya udah bisa sih, tapi mungkin karena sesuatu dan lain hal, ya kayak kerjaan masih numpuk dan lain-lain gitu deh. Jadi beberapa orang kayak tertunda banget nih, teman Pro 2. Kamu termasuknya kayak mana sih? Menunda-nunda karena beberapa pekerjaan penting yang udah harus kamu lakukan gitu misalnya, tapi gak bisa kamu lakukan juga ya. Ya udahlah ya. Yang jelas nih, kalau seandainya kamu siang ini lagi pada mikirin, aduh kira-kira menu apa yang enak banget ya buat dimakan aja di siang harinya kamu, ya udah bisa banget kamu WhatsApp aku untuk bagi-bagi cerita sama aku dulu dong ya. Di WhatsApp Pro FM 0816 1106 916, atau aplikasi Kita RRI Digital. Aku bakal tungguin kamu ya, teman Bro 2. Tapi nanti dulu nih, beberapa lagu aku siapin buat kamu spesial banget. Masih bareng Resti Chandra pastinya dong di Santai Siang.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
4: Dibikin ceria aja.
5: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
6: Numpang Nampang.
4: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
7: Eksplorasi budaya.
4: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
8: Senja, seru-seruan aja.
4: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bro, dua sudah aku puterin buat kamu, spesial banget nih ya. Dan juga siang hari ini, wow, kalau ngomongin jam-jam segini tuh Mempro 2, hari Senin pula ya. Gak tau kenapa sih berasa kalau hari Senin tuh kayak yang udah super duper hektik banget. Padahal sih ya biasa aja ya sebenarnya. Senin kan ya sama dengan hari-hari lain ya gak sih? Hari lain di mana yang kayak aku bilang gitu itu Mempro 2, ya udah gitu loh. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kesibukannya sama. Tapi Senin tuh kayak yang paling hektik banget gak sih? Berasa banget gak tuh kamunya? Aduh, kalau aku sih ya kadang berasa juga ya tuh Mempro 2. Jadi kayaknya vibes-nya aja Senin tuh udah yang mendebarkan banget sebenarnya kayak gitu ya. Tapi enggak dong ya. Mending kamu coba sedikit tenangkan diri dulu, calm down dulu buat yang ngerasa kayak kepanikan sendiri, hektik sendiri di hari Seninnya kamu ya. Yuk makan siang dulu, makan siang. Sekarang mah kalau ingat seputaran makan siang udah langsung ingat, aduh, ada menu-menu favorit yang mungkin sebenarnya bikin mood kamu bakal lebih baik deh ya. Beberapa makanan yang justru kan orang kadang-kadang ngaruh banget nih, makan sama mood tuh ngaruh gitu loh ya. Kalau kamu bad mood terus kamu lari ke makan, entah makannya jadi banyak, entah makannya gak nafsu, tapi tiba-tiba kalau ketemu sama makan yang kayak klik banget di hati, ya udahlah ya, lupa sama masalah-masalah yang terjadi kayaknya. Ya gak sih teman berdua? Apalagi sekarang kalau kita ngomongin soal pelaku usaha ya, yang menjual makanan itu udah makin banyak dan beragam aja. Jadi kayak kita tuh punya beberapa pilihan makan deh ya. Jadi gak harus makan yang berat banget untuk kamu yang pengen. Walaupun siang sih sebenarnya diarahkannya ya makan-makan berat sih, kayak makan nasi kan. Tapi ada yang tetap pengen yang kayaknya, ah udahlah, kayaknya pengen nyemil aja. Tapi daripada perutnya kosong gitu kan ya, tetap aja lah teman berdua. Sekarang saking banyaknya UMKM gitu, dan kita harus apresiasi banget ya mereka-mereka yang memang gitu loh, sudah semangat banget untuk menjadi seorang wirausahawan. Harus banget. Ya kan? Apa sih? Bukan apa sih? Iwan salah satunya wirausahawan, enggak. Dia usaha apa yang cocok sama dia ya? Kayaknya usaha kopi, tapi dia ngabisin kopi sendiri nanti. Ya wadalah teman bro dua. Nanti aku bakal lanjut buat kamu ya. Kita masih di Santai Siang dan masih dengerin suaranya Resti Chandra.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

0: Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 RRI Palembang.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Lele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

Berat banget ngobrol dua, putus tapi masih cinta. Aih, sampai segitunya ya. Kalau stres terus larinya ke makan gimana? Banyak sih ya. Pas stres, aduh yaudah, makan dulu kayaknya. Boleh-boleh, asal makan kamu itu mendukung usaha UMKM. Wah, masih ngomongin UMKM aja Resti ya. Padahal udah pukul 13 lewat 3 menit. Artinya kan udah harus berubahan topik dong dari aku gitu kan ya. Kita bakal lebih concern untuk membahas putar dunia olahraga gitu dong ya. Dari pukul 13 ini sampai dengan pukul 14 teman Pro 2. Seru banget ya ngomongin seputaran dunia olahraga, walaupun memang udah selesai ngomongin Piala Dunia gitu. Atau masih ada yang sedikit sebel gitu ya pas tahu Indonesia sempat takluk 0-3 dari Thailand juga. Wow. Ini ya pada saat C5 Cup 2026 ya teman Pro 2, ternyata kita tuh harus tunduk, harus kalah sama Thailand. Skornya bahkan 0-3. 0-3 coba kebayang enggak nih skornya ya, nyebelin sebenarnya ya. Tapi ya udahlah, ini pada saat tim nasional bola voli putri Indonesia ya. Jadi pada saat ajang tersebut kita tuh kan kayak ngelawan tuan rumah Thailand gitu loh. Ya tuan rumah namanya ya. Jadi memang kekalahan tersebut terjadi pada saat laga untuk leg kedua ya di kejuaraan mereka tersebut ya. Jadi emang Serikandi Merah Putih ini harus menyerah. Skornya 18-25, 17-25, serta 12-25. Jadi pada 8 Agustus 2026. Dan emang pertandingan penentu tersebut berlangsungnya gitu kan ya, langsung di Thailand. Dan wow, kalau kita bilang hasil buruk itu tercipta sehari setelah Indonesia meraih kemenangan tipis ya untuk 3 lawan atau ya kalau kita bilang ya 2 pertandingan sebelumnya gitu teman Pro 2. Tapi pas menang tipis kalahnya banyak ya gitu. Ya udah enggak apa-apa sih. Begitulah yang namanya pertandingan. Tapi kalau kamu pengen tahu infonya lebih lanjut, aku ajak kamu untuk langsung aja baca nih informasi lebih lengkapnya di rri.co.id.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini, susah kali.
1: Eh, nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Apakah kamu

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
2: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku.
3: Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi.
4: Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
4: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.
5: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi

Teman Pro 2 selalu ada. Ada dong orang yang selalu ada. Ya siapapun itu teman Pro 2 ya. Bisa jadi sahabatnya kamu misalnya ya. Orang yang selalu menyediakan telinga untuk mendengar dan banyak hal yang mungkin pengen kamu ceritain. Wah, seru ya kalau udah dapat teman-teman yang kayak gitu ya teman Pro 2. Circle yang menyenangkan banget dong ya. Oke, masih dalam dunia olahraga dan aku masih nemenin kamu nih di Pro 2 FM. Iya dong. Aku tuh belum mau closing karena waktunya masih lama. Dan infonya masih banyak nih buat kamu ya teman Pro 2. Termasuk ini nih info ya yang datang dari dunia pencak silat yang pastinya. Jadi keren banget ya, kebayang gak kalau ada sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya. Mereka itu serunya adalah ngikutin flash mob pencak silat di Bundaran HI loh. Ih seru ya, rame 6.000 orang ya teman Pro 2. Jadi kegiatan itu tuh langsung dilaksanakan ya pada saat Car Free Day hari Minggu kemarin ya tepatnya teman Pro 2. Ternyata ini juga sekaligus menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi para pesilat mereka tuh menampilkan gerakan ya, berbagai gerakan pencak silat secara serentak banget nih ya di tengah aktivitas masyarakat. Dan atraksi tersebut menarik perhatian warga yang berolahraga, bersepeda dan juga berjalan santai di kawasan Bundaran HI gitu. Yang bikin serunya lagi sampai ada tabuhan kendang ya, rampak khas Betawi tuh ya. Itu mengiringi gerakan tangan dan kaki para pesilat muda. Jadi ada juga suara komando yang

Dengar tuh kayak menjaga ritme banget ya, jaga jarak serta ketertiban barisan selama penampilan berlangsung gitu ya. Dan kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan pencak silat sebagai kebudayaan asli Indonesia. Pasti dong, itu asli banget Indonesia punya nih teman pro 2 ya. Jadi bangga banget ya, kita tuh punya kebanggaan tersendiri salah satunya melalui pencak silat yang memang khas Indonesia banget dong.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Banyak orang menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan, mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

siang teman Pro 2. Jam segini masih sibuk atau masih nyantai? Kalau Senin sih kadang-kadang gak terduga ya, yang sibuk-sibuk banget, atau mungkin ada yang tetap bisa menikmati suasana rada lengang si aktivitasnya ya, gak juga nyantai-nyantai banget. Yang namanya Senin sih tetap aja punya aktivitas yang mungkin seabrek-abrek, apalagi buat beberapa orang gitu teman Pro 2. Oke, dan aku masih kasih kabar dalam dunia olahraga nih buat kamu ya. Sekarang kan kita harus kasih apresiasi yang keren banget ya untuk anak-anak muda yang udah siap banget untuk berdaya saing. Wow, iya dong, keren banget. Dan sekarang termasuk yang digandrungi sama usia muda itu adalah e-sport. Setuju kan? Jadi e-sport itu benar-benar disukai sebenarnya bukan cuma anak muda aja, tapi semua umur sih, walaupun emang didominasi sama anak-anak muda. Nah, ternyata ada pula nih yang namanya Kapolri Cup 2026 ya, yang hadir untuk mendorong talenta e-sport yang ada gitu untuk berdaya saing global, teman Pro 2. Keren banget ya. Pesertanya banyak banget loh, sampai 35.936 peserta ya. Dari 34 Polda dan juga 403 Polres, itu mereka mengikuti e-sport Kapolri Cup di tahun 2026 ini. Dan tajuknya adalah Dream to Become, dan ternyata udah resmi dibuka di Indonesia Arena hari Sabtu waktu lalu ya teman Pro 2, beberapa waktu lalu. Dan pasti untuk peserta sendiri, mereka tuh kan berkompetisi ya, berasal dari masyarakat umum, dan mereka tuh ngikutin pertandingan secara berjenjang nih ya, melalui Polda, terus juga Polres, sampai dengan tingkat nasional. Wah, keren ya. Ya, sampai nembus ke nasionalnya orang-orang pilihan berarti dong ya. Oke, jadi Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo juga mengatakan kalau Polri tuh pengen banget hadir di ruang yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Gitu ya, tetap berkaitan dengan keamanan, tapi juga membuka ruang bagi pengembangan potensi generasi muda. Di sini nih, Polri tuh hadir bersama generasi muda untuk memberikan ruang untuk tumbuh, berkarya, dan juga berprestasi, sekaligus membangun hubungan yang semakin dekat dan juga saling percaya. Gitu deh ya. Jadi e-sport ini sudah berkembang dari sekedar aktivitas liburan ya sebelumnya, sekarang justru jadi ruang ekspresi, kompetisi, dan juga prestasi ya. Nah, perkembangan tersebut membuka peluang bagi generasi muda mengembangkan talenta digital. Gitu teman Pro 2 ya. Oke, sukses banget ya, luar biasa. Apalagi pesertanya banyak banget ya, sampai 35 ribuan lebih. Ini berarti nunjukin antusias luar biasa generasi muda nih ya teman Pro 2 ya. Selamat bertanding aja buat semuanya. Tetap junjung tinggi sportivitas, itu harus banget ya. Oke lah, sekarang udah jam 2. Artinya waktunya aku untuk mengajak kamu untuk ke bahas yang lain. Jadi kita bukan cuma bakal ngebahas seputar dunia olahraga aja ya teman Pro 2. Karena di jam 2 ini aku bakal ajak kamu untuk membahas seputaran entertainment. Kira-kira apa aja nanti bakal aku lanjutin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana. Terus di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu masih di Santai Siang bareng Resti Chandra sampai jam 3 sore.

Entertainment ya teman Bro 2. Wow, semakin kesini semakin banyak banget hal-hal yang keren banget ya dari para musisi atau juga daripada bintang perfilman, bukan cuma Indonesia tapi juga mancanegara, ya kan? Atau mungkin grup K-pop ini yang ceritanya lagi pada wow-wownya banget teman Bro 2. Salah satunya adalah Curtis, ya, yes, tahu dong ya. Ternyata Curtis ini menjadi grup K-pop tercepat loh ya. Wow, mencetak rekor menjadi grup K-pop tercepat mencapai 15 juta pengikut di Instagram. Gercep banget ya. Oke. Jadi Curtis ini mencatat rekor baru setelah akun Instagram resminya melampaui 15 juta peringkat pada hari Rabu 5 Agustus 2026 lalu. Dan bahkan pencapaian tersebut menjadikan Curtis sebagai grup K-pop tercepat yang mencapai jumlah pengikut tersebut di Instagram. Emang sih pencapaian tersebut diraih sama Curtis ya kurang dari setahun setelah debut, sekaligus menjadi grup K-pop termuda dalam 5 tahun terakhir. Dan Curtis ini adalah emang merupakan grup pria Korea Selatan yang kece banget, pasti cute-cute banget lah ya. Iya dong teman Bro 2. Jadi luar biasa pencapaiannya ya. Emang sebelum debut ya, kelima anggota Curtis ini menghabiskan sekitar 2 tahun untuk mengembangkan lebih dari 300 lagu dalam proses mencari identitas bermusik. Banyak banget 300 lagu. Dan album tersebut ya, mereka tuh kemudian menjadi wadah untuk memperlihatkan keterlibatan seluruh anggota dalam penulisan musik dan juga pengembangan karya. Dan emang Curtis ini secara resmi udah memulai debutnya melalui karya berjudul What You Want ya, sebelum akhirnya merilis album perdana ya Color Outside the Lines. Dan album tersebut juga memuat sejumlah lagu termasuk Go, kemudian What You Want, Fashion, Joe Ride, dan juga Lullaby. Gitu aja, keren. Dan popularitas Curtis juga terus berkembang sejak debut hingga mendapatkan perhatian melalui berbagai pencapaian di industri musik. Tahun 2026 ya, grup tersebut juga masuk dalam daftar Forbes ya 30 Under 30 Asia sebagai satu-satunya grup K-pop ya, grup K-pop dalam kategori hiburan dan olahraga. Wow, keren banget ya, 30 under 30. Aduh, pokoknya gak bisa-habis lah ngomong soal kerennya Curtis ini teman berdua. Yes. Jadi buat yang suka banget sama Curtis juga, kayaknya pas denger info yang satu ini kamu makin wow dan makin cengang banget rasanya. Dan gak sia-sia aja gitu kan ya, kamu suka sama Curtis ya. Jangan-jangan kamu followersnya juga yang bikin nilai rekornya semakin meninggi, jadi 15 juta pengikut Instagram. Ngaku teman berdua, kamu ikut follow juga kan?

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Dua Sang Dewi, aku udah puterin buat kamu spesial aja ya. Kalau dengerin musik-musik nuansa orkestra, wah, terus terang aja, pernah gak sih kamu jujur nih berasa kayak kamu yang konser? Atau kayaknya adrenalin aku aja yang terpancing ya pas dengerin lagu-lagu yang nuansanya kayak aku bilang tadi, orkestra nih. Itu kan kayak berasa yang membangkitkan emosional kita banget gitu sih. Jadi pas nyanyi Sang Dewi, aku berasa jadi dewinya. Dewi apa? Dewi Padi kayaknya ini ya. Oke lah ya, selamat siang. Pengen banget capain buat kamu ya teman pro 2. Yes, yang juga kayaknya ngomongin seputaran dunia entertainment ya teman pro 2. Kamu terus mencari kabar-kabar dalam dunia hiburan. Bahkan kamu terus mencari kabar terutama tentang favoritnya kamu banget, yaitu film The Odyssey. Yeay. Bahkan kabar baiknya lagi, The Odyssey ini tembus 1 miliar dolar loh dalam 3 minggu. Ya ampun, itu duit semua loh, gak campur daun ya. Oke, jadi film karyanya Christopher Nolan ini sendiri berhasil menembus pendapatan box office global 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,8 triliun rupiah. Keren banget gak tuh? Dan pendapatan tersebut berhasil didapatkan hanya dalam 3 minggu sejak dirilis. Yeh, keren banget ini loh. Dan yang pasti filmnya dibintangi sama Matt Damon sebagai Raja Yunani Odysseus ya. Odysseus sendiri itu ya sudah meraih 429,65 juta dolar Amerika Serikat ya, atau sekitar 7,6 triliun rupiah dari pasar domestik. Nah, pendapatan dari pasar internasional mencapai 578,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 10,3 triliun rupiah, sehingga totalnya sekitar 1,008 miliar dolar Amerika Serikat ya, sekitar 17,9 triliun rupiah. Gitu aja deh. Jadi memang pencapaian itu menjadikan The Odyssey sebagai film pertamanya Nolan sejak The Dark Knight Rises ya teman Brodoy berhasil untuk melewati 1 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi emang dalam beberapa hari mendatang, film tersebut diperkirakan menjadi karya Nolan dengan pendapatan tertinggi sepanjang karirnya. Aduh, kongres ya kakak Nolan. Ini memang luar biasa banget sih kalau aku bilang. Dan kesuksesan itu jadi pencapaian besar juga kan untuk film drama yang durasinya hampir 3 jam itu ya. Dan itu udah diadaptasi dari puisi yang usianya hampir 3000 tahun. Dan hasil tersebut juga semakin mengukuhkan Nolan sebagai salah satu sutradara paling sukses secara komersial di generasinya. Keren banget ya. Wah, bangga banget. Pendapatan ya, pencapaian udah totalitas. Pendapatan benar-benar gede ya teman pro 2. Luar biasa. Tapi yang prestasinya Christopher Nolan itu gak diragukan lagi ya. The Odyssey sekarang ini udah semakin dijadikan perbincangan. Bahkan ditunggu-tunggu banget karena tembus 1 miliar dolar dalam 3 minggu aja loh. Keren ya.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

recycle lagu-lagu lawas sih oke-oke aja ya kalau aku bilang teman bro dua. Tapi emang Wijaya 80 ini selalu membawa kita ke kayak balik ke tahun 80-an. Ya kan? Berasa banget kan, termasuk salah satunya lagu Masih Ada Kamu gitu sih. Oke deh, aku masih kasih kabar dunia entertainment teman bro dua buat kamu spesial banget. Tapi memang sih ya, kita harus akui ya, Indonesia ini merupakan destinasi wisata yang menyenangkan banget, ya kan? Bahkan dari Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Rifki Harsyah, itu menginginkan Indonesia ini selalu dijadikan destinasi utama untuk lokasi syuting film internasional. Pengennya kayak gitu ya. Itu sudah disampaikan pada saat meninjau proses syuting film Happy Ace di Taman Safari Indonesia Bogor nih teman pro 2. Gitu, dan film tersebut merupakan hasil kolaborasinya Moana Films dari Prancis dan juga Jungle Run Production Indonesia. Untuk proses syuting sendiri itu berlangsung sepenuhnya di Indonesia selama 40 hari ya. Dan lokasi utamanya adalah di Taman Safari dan juga Tanjung Lesung, Banten. Jadi emang Minecraft sendiri menegaskan kalau kekayaan alam, keanekaragaman hayati, budaya, serta talenta lokal itu menjadi daya tarik Indonesia loh ya untuk produksi film internasional. Jadi emang kolaborasi produksi film asing dengan pelaku industri kreatif ini membuka peluang transfer pengetahuan dan juga teknologi gitu deh teman pro 2. Tapi setuju gak sih kalau Indonesia emang indah banget? Iya dong ya, jadi destinasi wisata menyenangkan. Kayaknya cakep banget tuh teman bro dua. Kenapa enggak ya? Oke. Semoga suatu saat ya, film Indonesia akan terus dijadikan destinasi utama, bahkan untuk lokasi syuting film internasional lainnya.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kata Stefan Pasaribu sih belum siap kehilangan. Aduh, aku juga belum siap nih sebenarnya pisah sama kamu. Sih, peres banget Resti ya. Tapi ternyata waktunya aku udah harus selesai nemenin kamu di Pro 2 FM. Kalau gitu aku langsung closing aja, tapi tenang aja, bakal ada Kakak Divya Oktavani selanjutnya. Kalau gitu langsung ya dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Dan jangan lupa dong untuk selalu menjadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Umum Pro 2 Sani Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menutup seluruh akses wisata Gunung Bromo sejak 8 Agustus 2026 untuk mendukung pemadaman kebakaran di kawasan Kaldera Bromo. TNBTS mengimbau wisatawan dan pelaku usaha mematuhi penutupan kawasan dan masyarakat juga diminta menjaga kawasan konservasi dan menghindari penggunaan api. Informasi kedua, rapper asal California, Tyga, mengonfirmasi penggunaan AI sebagai alat pendukung dalam pembuatan album studio ke-9-nya, Starface. Album tersebut mengusung nuansa synth-pop era 1980-an dengan persona baru Tyga. Tyga mengatakan AI digunakan untuk mempercepat pembuatan instrumen seperti synth dan solo gitar. Namun, vokal utama dan produksi dasar album tetap dibuat secara manual tanpa bantuan AI. Informasi terakhir, Travis Barker mengonfirmasi Blink 182 sedang menggarap album studio terbaru. Ia menyebut album tersebut ditargetkan dikerjakan sepanjang tahun ini. Album baru ini akan menjadi penerus One More Time yang dirilis pada 2023 lalu. Album tersebut menandai reuni formasi Mark Hoppus, Tom DeLonge, dan Travis Barker. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang bersama Divia.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Sejak seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini sore ceria bareng sama Divia sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kamu seputar kota Palembang dan juga tentunya jam 4 sore nanti bakalan ada obrolan sore ceria yang seru banget dan inspiratif buat kamu. Kalau kamu mau juga ditemenin sama lagu favorit kamu sore ini, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 1106 916 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Mungkin tahun Pro 2 juga kalau yang masih kurang fokus sekarang harus banyakin air putih gak sih? Apalagi di cuaca yang panas banget ya tahun Pro 2. Sambil ditemenin sama lagu-lagu enak, salah satunya Akmu, Be With You.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aisyah Khanna dengan lagu terbarunya Telat nih ya. Mungkin nih kamu yang lagi takut telat nih sama yang lagi dikejar-kejar deadline ya gak sih? Gak cuma itu aja, mungkin juga yang lagi takut telat nih sama para pejuang jalan lintas di Sumatera Selatan ya. Para pengendara truk bermuatan berat mungkin ya yang lagi dikejar-kejar tenggat waktu pengantaran ya atau umroh 2. Tapi yang menarik nih dari isu ini nih ada video viral di media sosial di mana pengendara truk itu ada curiga gitu ngelihat ada polisi di tengah jalan bawa kardus. Kenapa nih? Apakah ada sumbangan atau gimana ya? Tapi ternyata itu hanya seuzon belaka atau umroh 2. Ternyata polisi yang menghampiri itu malah memberikan makanan dan minuman gratis nih. Yang aku baca di rri.co.id, ternyata ini tuh bagian dari program polisi juga untuk mengatur lalu lintas di Jalintim Palembang Betung ya. Kalau kata Kasih Humas Polres Banyuasin itu Abu Bakar, pembagian makanan ini bentuk pelayanan kepada masyarakat juga atau umroh 2, selain mengatur kepadatan lalu lintas, tapi juga langsung berinteraksi kepada masyarakat dan lebih dekat juga nih ya. Dan di sini juga polisi mengingatkan pengemudi untuk tetap tertib ketika melintasi jalur yang mengalami kepadatan. Pengendara juga diminta agar tidak mengambil jalur berlawanan arah karena dapat membahayakan pengguna jalan lain. Ini penting banget ya umroh 2 ya, meskipun jalanan lagi padat, tapi jangan sampai kamu lawan arah deh, karena itu bahaya banget. Gak cuma untuk keselamatan kamu sendiri, tapi juga keselamatan pengguna jalan lain ya, umroh 2. Jadi mungkin kamu yang pengen info selengkapnya terkait kronologi gimana video viral yang sempat kamu lihat juga mungkin di media sosial ya, pembagian makanan.

105,6 FM Produer RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Produer. Lagu-lagu enaknya kita jeda dulu karena saat ini sudah memasuki waktu azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya pukul 15 lewat 31 waktu Indonesia Barat.

Ngompro 2 dengan berkumandangnya beduk azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya. Kami segenap keluarga besar Pro 2 RR Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro2 RRI Palembang.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Udah Fembal emang teman terbaik kamu. Masih bareng Divya di sore ceria hari ini Tuh Pro 2. Sekarang udah tanggal 10 Agustus ya. Dan kalau kamu lihat di jalan-jalan mungkin udah rame ya, berbagai macam aksesoris-aksesoris kemerdekaan yang dijual di pinggir jalan nih. Tapi ada salah satu aksesoris, bukan ya, mainan deh, mainan tradisional Teluk Abang dan juga kapal-kapalan berhiaskan warna merah putih di pinggir jalan nih jelang perayaan 17 Agustus. Salah satunya ada pedagang Endra yang bilang kalau dia tuh menyediakan berbagai bentuk mainan Teluk Abang sesuai dengan minat dan selera anak-anak pembeli. Dia jualannya di kawasan KM5 Palembang nih Tuang Pro 2. Nah, yang jadi hal menarik juga, sebenarnya kita sering banget mungkin ya bahas Teluk Abang sebagai bagian dari tradisi dan budaya lokal Palembang dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia nih Tuang Pro 2. Ini jadi salah satu hal unik ya, karena di setiap daerah tuh pasti ada aja yang beda dari perayaan kemerdekaannya. Tapi mungkin buat kamu juga yang suka banget sama perayaan kemerdekaan Indonesia, gak cuma ada aksesoris, bendera merah putih aja, ada juga berbagai kegiatan lainnya nih, kayak jalan santai atau jalan sehat. Nah, yang menarik juga nih, hari ini narasumber sore ceria nanti bakalan bahas tentang jalan sehat bareng sama Nuri. Ini bakal menarik juga ya, sesuai dengan kemeriahan kemerdekaan 17 Agustus ini. Mungkin kita bakal bahas nanti jam 4 sore Tom Pro 2. Pasti jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4.

0: Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria bareng sama Divi ya. Buat ngobrol yang inspiratif banget pastinya. Tentunya gak sendirian, Divi udah ditemenin sama dari tim Nuri, Nurul Iman, Jalan Sehat ya. Ada Kak Zaki, Kak Ama, dan juga Kak Arlin. Halo.
1: Halo.
2: Halo semuanya.
0: Yeay, rame banget nih. Seneng banget Divi ditemenin sama teman-teman dari Nurul Iman ya. Dan kamu juga bisa lihat secara langsung siarannya lewat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Kalau kamu juga mau tanya-tanya di situ boleh langsung di live chatnya ya. Nah, kita kenalan dulu sama Kak Zaki, Kak Alma, dan Kak Arlin nih di tim Nurul Iman. Boleh silakan Kak Zaki mungkin mau mendahului.
1: Ya, hai teman Pro 2. Saya Zaki dari Nurul Iman Palembang. Dalam event ini merangkap sebagai ketua pelaksana.
0: Ketupelnya nih, kita udah bareng sama Kak Zaki. Kalau Kak Alma, silakan.
3: Oke, halo teman Pro 2. Kenalin, nama aku Marhamah, biasa dipanggil Ama. Dalam event ini aku bertugas sebagai tim divisi humas, sebagai ketua humasnya.
0: Wow, ini dia yang menghubungkan kita ya. Silakan Kak Arlin lanjut.
4: Halo teman Pro 2, saya Arlinda sebagai anggota humas.
0: Oke. Lengkap banget di sini, ada ketupelnya sampai humasnya juga ya, bareng sama kita mau bahas tentang Nuri Jalan Sehat. Tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu nih perjalanan Nuri nih gimana sih awalnya?
1: Kalau awal sih Nuri ini berdirinya udah lama sih, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi kalau berdirinya itu di tahun 1951. Itu sejarahnya dari dibangunnya sebuah masjid yang bernama Masjid Nurul Iman, terus berangkat ke pembentukan yayasan, dan ada madrasah dulu, madrasah Ibtidaiyah.
0: Oh.
1: Setelah itu baru dia berubah menjadi sekolah umum, sekolah Islam, tetapi dia ke basicnya di bawah Dinas Pendidikan. Jadi itu SD ya, Mbak ya. Nah itu SD Nurul Iman yang pertama berdiri sekolahnya, baru bertingkat SMP dan SMA, terus SMK. Sampai sekarang ini deh.
0: Keren banget ya. Udah dari lama banget, bertahun-tahun bertahan. Dan sekarang sudah ada kegiatan terbaru juga nih ya, yang bakalan memeriahkan kemerdekaan juga ternyata.
1: Iya, benar banget.
0: Nah, kita pengen tahu nih untuk Kak Ama sama Kak Arlin sendiri, gimana sih konsep acara Nuri Jalan Sehat ini?
3: Oke, kalau untuk konsepnya sendiri, kami sebenarnya ada dua event ya Kak ya, yang dirangkap pada tanggal, yang pertama itu ada di tanggal 24 Agustus 2026, itu kami melaksanakan pentas seni. Jadi pentas seni ini dilaksanakan dari tingkat STK, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Jadi selain di Jalan Sehat, kami juga memeriahkan kemerdekaan itu dengan adanya pentas seni. Gitu. Jadi ada apa ya, anak-anak dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK itu menunjukkan bakatnya seperti itu. Selain Jalan Sehat, kita riahkan juga di pentas seni seperti itu sih.
0: Keren banget ya ternyata ya. Ini kira-kira bakal mencakup berapa banyak peserta nih kalau di kegiatannya?
4: Kurang lebih kalau ditargetkan itu 1000 peserta.
0: Wih, keren banget ya, sampai 1000 peserta untuk targetnya. Nah, kalau untuk pesertanya nanti itu bakalan dari Nurul Iman aja atau ada dari umum juga nih?
1: Kalau peserta kita fokuskan ke Nurul Iman ya, Mbak, sebenarnya. Mewajibkan lah jadinya. Tetapi kita merangkul masyarakat umum juga untuk kegiatan yang sangat bermanfaat ini ya. Karena ini kan eventnya Jalan Sehat gitu.
0: Betul.
1: Itu jarak tempuhnya lebih kurang 5 km.
0: 5 km ya. Dari lokasi mana aja nih sampai kemana?
1: Kalau start finishnya tetap di Nurul Iman, Mbak.
0: Nurul Iman tetap ya. Oke. Kak, tapi mungkin teman Pro 2 belum tahu ya lokasi Nurul Iman itu di mana. Boleh dikasih tahu enggak sih di mana lokasinya?
1: Kalau lokasi tepatnya itu di Jalan Mayor Salim Batubara nomor 358. Itu berada di Skip Tengah, Mbak.
0: Oke.
1: Di Kelurahan Skip Jaya, Kecamatan Kemuning.
0: Nah, teman Pro 2 sekarang udah tahu kan ya lokasinya di mana. Mungkin juga pengen tahu lebih lanjut dan penasaran tentang event Jalan Sehat ini, bisa banget tanya-tanya langsung lewat WhatsApp di 0816 0811-1106916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang ya. Aku tunggu pertanyaan kamu buat Kak Zaki, Kak Ama dan juga Kak Arlin. Nah, untuk selanjutnya kita pengen tahu juga ya, sebenarnya kalau tujuan nih, kita bahas tujuan tuh pasti banyak banget ya. Kalau dari Nurul Iman sendiri, dari Nuri, apa sih sebenarnya tujuan Jalan Sehat ini diselenggarakan?
3: Oke, untuk tujuannya itu kami ingin mengkompakkan. Yang pertama itu, tujuan yang pertama itu kami ingin mengkompakkan terkait internal kami sendiri, seperti itu Kak. Jadi dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, kami ingin mengkolaborasikan dari tingkat itu biar kekompakan itu tetap terjalin. Dan juga dari terbentuknya panitia ini, kami ingin setiap tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Nurul Iman itu terjalin kerjasama yang solid, seperti itu sih tujuan utamanya. Okay. Selain untuk menjalin agar masyarakat itu bisa sehat, yang pertama itu ya itu tadi, kami ingin mengkolaborasikan dan juga ingin kekompakan itu nyata bagi kami, seperti itu.
4: Oke. Okay. Dan juga kalau dari kami ini tujuannya untuk mengenalkan Nuri nih pada masyarakat luas, kalau Nuri itu ada dan banyak programnya.
0: Iya ya, selain internal tapi juga untuk eksternalnya tadi ya. Nah, kalau aku baca ada melangkah bersama menggapai cita. Nah, ini kira-kira kenapa nih ada tema seperti ini nih di event Jalan Sehat Nuri ini?
1: Ya baiklah, kalau untuk tema itu sebenarnya itu semangat buat kami juga ya Mbak. Melangkah bersama menggapai cita, itu tujuannya memang untuk kebangkitannya Nurul Iman ya. Karena di bulan Agustus ini juga hari lahirnya Nurul Iman Mbak.
0: Oh walah, iya. Kebetulan juga ya.
1: Kebetulan juga.
0: Jadi selain kemerdekaan Indonesia, kebangkitan Nurul Iman juga ada di bulan Agustus ini. Pantesan spesial banget ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Untuk tanggal pelaksananya nanti tuh tanggal berapa nih?
4: Tanggal 25 Agustus ini.
0: 25 Agustus ya. Dari pukul berapa sampai pukul berapa tuh?
3: Kami start dari 5:30 itu udah start untuk registrasi sih Kak.
0: Oh, dari 5:30 ya udah bisa registrasi. Itu kalau untuk pendaftaran peserta Jalan Sehat ini bisa dari online juga atau harus langsung di tempat?
1: Kalau pendaftarannya itu sebenarnya kalau online sih via WhatsApp aja ya Mbak. Itu ada nomor kontak panitia, itu kontaknya Mbak Ama di situ sudah ada.
3: Ada di flyernya
1: ya, ada di flyer. Bisa juga on the spot Mbak di Nurul Iman.
0: Oh gitu. Ini kira-kira ada media sosial yang bisa teman Pro 2 cek nggak sih? Mungkin teman Pro 2 pengen nge-stalk kan?
1: Kalau media sosial sangat ada sih.
0: Boleh disebutin.
1: Nurul Iman PLG.
0: Nurul Iman PLG ya. Teman Pro 2 buat kamu yang kepo sama eventnya, kamu bisa banget lihat langsung di Instagram Nurul Iman PLG. Kamu juga bisa tanya-tanya via WhatsApp di 0816-1106916 atau live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang di siaran hari ini. Dan nanti kita bakal bahas bareng-bareng sama Kak Zaki, Kak Ahmad, dan juga Kak Arlin. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Prodo Pembalemang, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria bareng sama Divia.
1: Saya Zaki.
2: Saya Ama.
3: Dan saya Arlin.
0: Yeay, teman Prodo, kita udah bareng sama tim Nurul Iman ya, Nuri, yang bakal mengadakan event Jalan Sehat tanggal 25 Agustus nanti ya. Dan mungkin kamu juga yang masih penasaran, boleh banget tanya-tanya lewat WhatsApp di 0816 1106 916, atau di live chat YouTube Prodo RRI Palembang. Nah, kita juga penasaran nih ya, karena kalau dalam membuat event tuh pasti banyak banget ya yang harus dipersiapkan. Ini persiapannya udah dari berapa lama nih Kak Arlin, mungkin pengen jawab?
3: Persiapannya itu kurang lebih 1 bulan ya.
0: Oh, 1 bulan ya. Cuma 1 bulan tapi udah harus mengurus event besar untuk umum nih ya. Gimana tuh pengalamannya? Gimana pengalamannya harus ngurus event secara besar dan satset-satset gini nih dari Kak Arlin, Kak Zaki, dan Kak Ama?
2: Spot jantung ya.
0: Spot jantung. Yang paling ribet tuh apa sih kalau dalam mengurus sebuah event?
2: Untuk menyelesaikan surat-suratnya sih yang pertama, surat-surat sponsor ya. Terlebih kalau misalnya kita nih kurang banyak bantuan gitu kan, berarti kita harus mempersiapkan banyak-banyak sponsor gitu kan, surat-surat sponsor, ini gimana perizinannya semuanya. Sepertinya dari sudut pandang aku kayaknya dari itu dulu sih Kak, dari yang surat-surat izin segala macam gitu.
0: Dari sudut pandang humas ya. Kalau dari ketua pelaksananya gimana nih?
1: Kalau dari saya itu yang paling rumitnya itu perizinan sih Mbak. Iya, karena kita kan melibatkan orang banyak nih. Jadi intensitas orang yang banyak itu mengganggu arus lalu lintas yang pastinya. Jadi ya perizinan sih menurut saya.
0: Oh, perizinan. Kalau gitu harus ada kayak ada pengawalan gitu nggak dari kepolisian?
1: Itu kalau kita menggunakan jalan protokol sebenarnya Mbak. Nah, tapi kan kita ini minimalisir keadaan, jadi kita gunakan jalan yang non protokol.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi lebih aman juga ya.
1: Iya, lebih aman juga. Tapi tetap harus ada perizinannya sih.
0: Oke. Nah, kalau untuk teman-teman Pro 2 yang penasaran dan pengen ikut, itu kalau untuk pendaftarnya ada biaya pendaftaran nggak sih, Kak?
3: Untuk biaya pendaftarannya itu kita mulai dari 20.000 saja ya. Itu sudah termasuk dapat kuota 3GB dari Smartfren dan kupon down price.
0: Wih, ya. Keren banget ya. Biasanya jalan santai itu cuma dapat kupon aja, tapi ternyata dapat kuota juga bahkan bener. Ya. Sekarang ini cocok banget sih buat Gen Z-Gen Z yang kalau keluar rumah tuh biasanya enggak ada kuota.
2: Nah,
0: manfaatnya cuma wifi doang.
2: Iya,
0: ya. Benar. Ini cocok banget, ternyata ada benefit kuota juga ya di situ. Betul. Ih, ngomongin tentang door prize nih ya. Ada door prize apa aja nih kira-kira? Atau masih rahasia nih?
1: Sebenarnya enggak sih Mbak.
0: Enggak ya.
1: Karena udah ada di player kita ya.
0: Iya.
1: Itu hadiah utamanya kulkas.
0: Kulkas.
1: Dan sepeda. Ada juga elektronik kayak ini rice cooker gitu kan.
0: Oh.
1: Setrika. Banyak
0: kompor
1: sih Mbak.
0: Banyak
1: kompor
0: ya.
1: Gas, ya, kipas angin.
0: Nah, ini kalau dari 1000 target peserta, door prize-nya kira-kira berapa banyak yang bakalan dapat?
1: Nah, itu lebih kurang 100-an sih Mbak.
0: Wih, banyak banget ya ternyata ya, 100-an.
1: Karena banyak hadiah hiburan juga.
0: Oke. Iya. Makanya tadi itu ada proses nyari sponsor juga.
1: Iya,
0: benar. Ya. Nah, kayaknya di YouTube Pro 2 Palembang udah ada pertanyaan yang masuk nih ya. Dari Luna. Luna nanya nih, halo Kak, ini eventnya terbuka untuk umum gak ya? Mungkin bisa dijawab lagi ketinggalan tadi.
2: Oke, untuk eventnya ini emang terbuka untuk umum. Jadi untuk kakak yang mau daftar ya, untuk teman produk yang mau daftar bisa langsung hubungin CP di flyer utama kita.
0: Betul.
2: Pantengin di IG utamanya di Nurul Iman PLG.
0: Nurul Iman PLG. Oke, itu ya Kak Luna untuk jawabannya. Ada lagi pertanyaan dari Rani Hanifah nih. Boleh nggak kalau nggak ikut jalur fullnya, jadi setengah jalan aja abis itu naik motor?
2: Gimana Kak?
0: Gimana ya ini ya?
1: Sebenarnya gak sehat sih Pak ya.
0: Jadinya bukan jalan sehat.
1: Bukan
0: ya?
1: Jalan sehat.
2: Jalan santai ya.
0: Benar.
1: Itu kan ada nanti pengumpulan tiket nih Mbak untuk diundi kan. Nah, kalau Mbaknya gak sampai ke tiket poin itu ya otomatis gak bisa ikut pengundian kan. Jadi sebenarnya harus ikutin jalur jalan sehatnya.
0: Benar.
1: Biar dapat ngumpul tiketnya di tiket poinnya. Mm-hmm. Sebenarnya itu sih.
0: Oke, jadi biar benar-benar jalan sehat ya.
1: Iya. Tapi kalau sakit nggak bisa juga dipaksa.
0: Iya
1: ya.
0: Iya benar ya. Kalau gitu ada kayak apa ya, kayak ada snack dari panitia atau gimana nih nantinya?
1: Kalau untuk peserta itu kita sediain air mineral. Mm-hmm. Untuk semua peserta itu nggak pasti nggak kekurangan. Cukup pasti. Tapi kalau snack kita belum tersedia di situ.
0: Oke, okay, at least ada air ya.
1: Ada
0: yang
1: air.
0: Bakalan tersedia nih untuk teman Prodo yang mau ikut ya. Alright. Nih, kita juga masih buka pertanyaan buat kamu teman Prodo lewat WhatsApp di 0816 1106 916, atau di live chat YouTube Prodo RRI Palembang. Kita balik lagi nih ke acara Jalan Santai ya. Karena kalau kita jalan sehat maksudnya ya, bukan jalan santai. Jalan sehat nih ya. Ada gak sih kayak anjuran dari panitia apa yang harus dilakukan peserta yang mau ikut jalan sehat nih sebelum mengikuti kegiatan? Mungkin apa dulu ya, istirahat dulu atau makan dulu?
3: Yang pasti sebelum sehari mulai acara itu harus jangan bergadang ya. Dan pagi-pagi itu
2: takutnya
3: sebelum,
2: pingsan kalau bergadang.
3: Kalau lemes ngantuk cuman mana kan
0: malah bukan jalan sehat ya.
3: Dan kalau pagi diusahakan nih, diusahakan untuk sarapan. Iya, itu yang paling penting.
0: Oke, itu ya anjurannya ya. Nah, dari di lokasi nanti ada nggak sih kayak ketersediaan medis atau P3K gitu?
1: Iya, kita sudah menyiapkan medis, Pak.
0: Oh, keren.
1: Nanti ikut juga dalam rute jalan sehat kita itu ada petugas medis yang mendampingi.
0: Oke,
1: okay, tapi dia menggunakan kendaraan kan, ya motor lah.
0: Oke, okay, aman banget sih ya. Ini kalau kita targetnya 1000 peserta yang mengikuti di jalan protokol tadi ya, itu kira-kira gimana ya biar bisa teratur gitu jalan sehatnya? Karena kan banyak banget pesertanya dan harus mengatur barisannya. Itu gimana nanti di lapangan?
1: Kalau tim kita sudah ada sih, Mbak, tim sweeper namanya.
0: Oh.
1: Jadi tim sweeper itu yang mengatur jangan sampai peserta itu ke tengah jalan lah ya. Jadi di jalur masih pejalan kaki seperti itu. Dan juga nanti ada juga pengendara motor yang mendampingi untuk ngatur jalan juga sih dari tim kita juga.
0: Oke, okay. Udah siap banget ya.
1: Iya.
0: Udah siap berapa persen sih untuk acara jalan sehat ini?
1: Kalau persiapan udah lebih dari 60% sih, Mbak.
0: Udah jauh juga ya dari 1 bulan udah 60% ternyata nih.
2: Satset tadi.
0: Tuh satset bener ya.
2: Satset
0: bener. Dari Kak Alma atau Kak Arlin nih, untuk nanti di acara jalan sehatnya ada gak sih kayak penampilan-penampilan khusus? Atau mungkin di hari sebelumnya nih udah ada?
2: Oh, ada.
3: Ada banget.
2: Bisa.

0: abang pro 2 yang masih mager.
1: Mungkin dari Kak Amah, Gerdi.
2: Iya, ya memang ya kalau misalnya sekarang industri itu lebih ke Gen Z semua gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Mana yang orang tuh banyak mager, ah malas, ah capek, ah ngeluarin duit lah ini. Sebenarnya kalau dari kita pribadi ya, kapan lagi ya ngikutin event-event yang kayak gini, kita juga bisa sehat, terus kita juga bisa santai-santai gitu kan, ketemu teman-teman baru ya kan, ketemu juga dimeriahkan sama gester yang keren banget gitu kan. Mana juga MC-nya itu salah satu yang selebgram gitu lah ya. Jadi ya inilah untuk Gen Z ya, yang males-malesan, ayo semangat. Tanggal 25 ya, ini kita tunggu di Nurul Iman.
0: Oke, okay. Dari Karlin ada gak sih kayak anjuran atau tips gitu untuk teman-teman Gen Z yang masih mager?
3: Untuk tips ya, semangat untuk yang mager-mager ini. Jarang-jarang loh ada jalan sehat, apalagi di Palembang kan, kecuali ada event-event yang besar nih. Jadi jangan males lah, biar ketemu teman-teman baru yang dari kalangan atas maupun bawah, yang dari umur masih kecil
0: ya,
3: yang udah dewasa kan bisa dapat teman baru.
0: Teman benar banget, keren banget ya. Ini kalau ngomongin umur, tadi ada rentang usianya nggak sih untuk pesertanya?
1: Jadi untuk peserta ini kita kan dari anak-anak TK juga kita anjurkan ikut nih Mbak, karena kita untuk menggaet dari orang tuanya ya, untuk kegiatan yang bermanfaat ini kan, untuk kesehatan juga kan. Jadi dari anak TK itu sampai ke SMK yang sekolah di tempat kita, itu kita anjurkan untuk ikut. Dan juga masyarakat umum, berarti kan rentang usianya sampai orang dewasa juga.
0: Oke. Iya. Ini tadi ada bakalan pengenalan juga nggak sih ke sekolah Nurinya, ke sekolah Nurul Imannya, ke umum nanti?
1: Kalau pengenalan secara spesifik enggak sih Mbak, tapi nanti kita akan ajak warga atau masyarakat umum untuk kenal dengan Nurul Iman.
0: Oke.
2: Salah satu dengan event tadi ya.
0: Alright. Tom Pro 2 itu ya banyak banget yang kita bahas bareng sama Kak Zaki, Kak Ama dan Kak Arlin. Tapi tenang aja, kita masih bakal lanjut lagi dan jawabin pertanyaan kamu. Dan kalau kamu masih penasaran dengan eventnya, kamu bisa tanya-tanya lewat WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria bareng sama Divia,
1: Kak Zaki,
2: Kak Alma,
3: dan Kak Arlin.
0: Yay, teman Pro 2 yang kita udah bahas tadi ya, tentang event Jalan Sehat Nuri Nurul Iman yang bakalan berlangsung tanggal 25 Agustus nanti. Dan infonya bisa kamu cek selengkapnya di Instagram Nurul Iman PLG. Kita juga masih terima pertanyaan dari kamu di WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Ini udah ada pertanyaan masuk di WhatsApp Pro 2 ya, dari Gandhi di Pelaju yang tanya, kalau daftar berkelompok sama teman-teman dapat diskon gak ya? Ini gimana nih?
2: Gimana ya? Oke, kalau untuk diskon sendiri maksimal pembelian tiket itu 10, Kak. Oke. Kalau 10 kami kasih korting deh satu tiket.
0: Wow. Jadi gitu. Kalau beli 10 cuma perlu bayar 9
2: iya,
0: tiket aja,
2: betul.
0: Ya. Oke, itu buat Gandhi ya yang mau sama circle-nya mungkin circle-nya. Ya. Circle culture-nya pengen ikut Jalan Sehat bisa banget daftar beli 10 tiket ya dengan pembayaran 9 tiket aja.
2: Betul.
0: Nah, lanjut lagi ada pertanyaan dari Gea Widianti di YouTube Pro 2 Palembang. Kalau UMKM mau join untuk buka tenan bisa enggak ya, Kak?
1: Sebenarnya UMKM itu kita kasih ruang untuk buka tenan di tempat kita. Tetapi kalau sekarang udah penuh, Mbak.
0: Oh,
1: iya, ada 9 UMKM yang sudah bergabung sama kita.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi mungkin Gea bisa nanti kalau ada event selanjutnya ya
1: bareng Nurul Iman.
0: Next event-nya. Nah, untuk UMKM-nya ini bakalan di mana aja nih untuk lokasi UMKM-nya?
1: Kalau UMKM itu kita kan ada geraha nih, Mbak, yang semi tertutup lah ya, nggak tertutup semua itu. Nah, kegiatan kita ada di situ.
0: Oke, di situ ya.
1: Iya, pertunjukan penampilan dari Westar kita juga nanti ada di situ.
2: Ada jadi nggak kepanasan.
0: Nggak kepanasan, abis jalan sehat panas-panasan berteduh, bisa mengadem di situ ya.
1: Iya.
0: Ada UMKM apa aja sih, boleh nggak sih di-spill? Mungkin teman Pro 2 berminat juga.
1: Nggak apa, coba.
2: Okay. Salah satunya itu ada UMKM dari Mie Ayam, Mie Ayam Rara, Buket Piknik, Ayam apa? Kebab Bang Dede, Bang Deni. Ada bakso, ada apa lagi ya?
0: Banyak
2: es
0: ya.
2: Teh Rara.
0: Enak banget ya. Jadi teman Pro 2 enggak usah khawatir kelaparan, kehausan karena bakalan ada stand
2: udah
0: UMKM ya. Benar banget. Ada lagi pertanyaan dari Karnain Zulkar nih. Ada dress code enggak ya untuk eventnya?
3: Untuk dress code-nya itu merah putih ya kalau bisa. Kalau tidak bisa disesuaikan saja semampunya, yang penting pakai baju olahraga.
0: Okay. Merah putih atau baju olahraga yang bebas pantas ya. Nah, ini kalau terkait merah putih tadi tentang kemerdekaan juga ya, berarti memeriahkan nih ya. Dari Nurul Iman sendiri gimana nih untuk persiapan perayaan kemerdekaannya, ada event-event lain gak sih selain Jalan Sehat ini?
1: Apa ya, paling roadshow tadi lah sebelum kegiatan itu.
3: Pentas seni tadi.
0: Pentas seni ya.
2: Oh. Ada juga lomba untuk guru-guru sih.
0: Oh iya.
2: Kalau dari SMP tuh, SMP, SMA, SMK itu dimulai dari tanggal 12 Agustus. Itu lomba untuk antar guru. Sedangkan lomba siswa untuk anak siswanya itu dimulai dari tanggal 13 Agustus.
0: Wow. Gitu.
2: Jadi padatnya memang minggu ini.
0: Padat banget ya.
1: Iya.
0: Tapi demi melancarkan kegiatan-kegiatan dari Nurul Iman tadi, semangat-semangat banget. Oke. Okay. Deh, kalau gitu ada pesan dan harapan gak sih untuk warga Palembang terkait event Jalan Sehat ini? Silakan dari siapa dulu nih? Hombi Pak dulu nih.
2: Oke, okay, kalau dari aku pribadi untuk teman-teman semuanya, teman-teman Pro 2 ya, daripada kita mager gitu kan, lebih baik kita mengikuti nih event-event yang bermanfaat untuk kesehatan kita gitu kan. Selain itu juga kita bisa mendapatkan banyak teman ya. Jadi teman-teman semuanya, di sini kita nggak merasakan capek aja, tapi nanti ada kemeriahan lah dari event ini. Jadi ya kita tunggu ya kehadiran semuanya.
0: Okay, thank you Kak Alma. Dari Kak Arlin ada tambahan untuk pesan harapannya?
3: Harapannya sih yang mager-mager nih ya. kalau bisa itu datang ke Nuri nih. Banyak tenan-tenan, banyak juga teman-teman baru kan. Kita nggak tahu nih, teman-teman ini kan bisa nambah wawasan juga, memperluas ruang lingkup kita.
0: Oke, thank you Kak Arlin. Dari Kak Zaki?
1: Ya, buat teman Pro 2, hadiri acara Jalan Sehat kita, karena di sana ada penampilan dari artis-artis ibu kota Palembang, dan juga memperkenalkan apa sih Nurul Iman ini sebenarnya. Biar tahu Nurul Iman itu sekolah, salah satu sekolah yang punya kualitas sama di kota Palembang. Itu saja sih, Mbak.
0: Oke, terima kasih juga Kak Zaki, tim Nurul Iman yang udah hadir bareng kita sharing teman Pro 2 di sore ceria hari ini. Sukses terus ya untuk eventnya dan juga yang terdekat ini tentunya Jalan Sehat ini, semoga lancar dan banyak banget pesertanya nanti.
1: Iya,
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, makasih Kak Zaki, Kak Alma dan Kak Arlin. See you next time. Dan teman Pro 2 itu dia sore ceria bareng sama tim Nuri Jalan Sehat hari ini. Sampai ketemu lagi di sore ceria selanjutnya. Bye-bye.
4: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
5: Teman terbaik kamu.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kembali Bang Teman Terbaik Kamu, bener banget kata The Milo featuring Pure Saturday di lagunya Tangguh. Lupakanlah keresahan kalian hari ini ya, karena sudah mulai sore nih, udah waktunya kamu untuk kembali ke rumah untuk istirahat lagi ya Teman Pro 2. Yang aku lihat juga udah rame banget jalanan ya, apalagi di bundaran Masjid Agung menuju Jembatan Ampera nih. Di atas Jembatan Ampera juga ramai juga ya Teman Pro 2 ya, tapi gak sampai ada kemacetan yang bikin kamu harus menghentikan kendaraan kamu di tengah jembatan kok Teman Pro 2. Masih lancar juga, ramai lancar lah ya untuk sore ini. Dan buat kamu juga yang masih di perjalanan pulang atau masih nunggu waktu kamu untuk berhenti di aktivitas hari ini, kamu boleh minta temenin sama lagu-lagu favorit kamu lewat WhatsApp di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Trivia di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Petra si Hombing Canggih, request dari Intan di Kalidoni, teman Prodo 2. Buat kamu juga yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, bisa banget WhatsApp di 0816-1106-916 atau lewat live chat RRI Digital. Sekarang sih udah jam setengah 6 ya, dan kayaknya jalanan makin macet ya, teman Prodo 2. Yang aku pantau di CCTV ini di Simpang Polda, ini padat banget ya, apalagi dari Basuki Rahmat itu juga sangat padat ya, teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang menuju Demang Lebar Daun juga termasuk kawasan yang cukup padat nih di sore hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2 ya, meskipun kamu mungkin lagi capek-capek, at least kamu udah menyelesaikan kegiatan kamu di hari ini dan tinggal nunggu waktunya untuk istirahat di rumah aja ya. Tapi buat kamu yang masih belum bisa istirahat dan dikejar deadline juga, ya udah deh, sama-sama aku aja di Prodo FM Palembang dengerin lagu-lagu enak. Abis ini juga ada Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan, request dari kamu yang ada di WhatsApp

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui. Hahaha.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surat Al-Mulk mulai ayat 1 hingga 9 yang akan dibacakan oleh Qori M. Husni Mubarok SPDI, dan pada waktunya nanti akan dikumandangkan beduk serta azan maghrib Kota Palembang dan sekitarnya untuk hari ini.

0: Ummah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Temuan Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Terima kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

dari kini dan nanti yang jadi penenang buat kamu setelah penat seharian beraktivitas. Mungkin kamu hari ini masih banyak pikiran yang masih tertinggal di otak kamu, padahal harusnya tubuh kamu udah istirahat di rumah ataupun mungkin di tempat yang paling nyaman untuk kamu. Kata Sapardi Djoko Darmono, hiduplah seperti bunga di tepi jalan yang tetap mekar meski tak semua orang melihatnya. Sama kayak kamu, bunga itu adalah kamu yang harus tetap kamu rawat terus-menerus untuk diri kamu sendiri.

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya enggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Halah, so baik. Biarin aja sih, biar enggak makan gaji buta.
1: Eh, enggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, enggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Rumah Pro 2 Sanya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Nadine Amizah merilis single terbaru berjudul Moonlight pada Jumat 7 Agustus 2026. Lagu tersebut menjadi pembuka untuk album ketiganya yang bertajuk Laika dan memiliki makna personal bagi perjalanan bermusiknya. Melalui Moonlight, Nadine kembali menghadirkan karya yang merefleksikan pengalaman dan perjalanan personalnya dalam bermusik. Informasi selanjutnya, film Nawila resmi tayang di Netflix sejak 6 Agustus 2026 setelah sebelumnya hadir di bioskop Indonesia. Dan film karya ini berhasil mengangkat kisah masa kecil seorang anak bernama Wila yang tumbuh di Surabaya pada era 1960-an. Nawila di Netflix diharapkan membuat cerita berlatar Surabaya era 1960-an tersebut dapat menjangkau penonton yang lebih luas. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang bersama Divia.

Sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia, dan info Pro 2 tadi menutup sore-ceria hari ini. Tolong Pro 2 bareng sama Divia. Thank you so much untuk kamu yang udah gabung di obrolan sore-ceria tadi juga. Dan kalau gitu, abis ini kamu bakal ngikutin siaran langsung dari Pro 2 FM Jakarta Music Live Chat. Divia pamit dulu dari Pro 2 FM Palembang. Terima kasih, bye-bye.

0: Hola, selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wow.
1: Wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Ya,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya, bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Benar.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul. Karena udah hitam-hitam nih, udah tahu pasti nih.
0: Seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga nih.
0: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Ui. Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman pro 2, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Bukan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua enggak pakai headphone ya.
0: Enggak apa-apa, aman.
1: Enggak apa-apa.
3: Aman. Overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Iya. Bener, ketambah banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan kotak teman berdua.
3: Wow. Alright. Oke, berdua FM. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih ya. Iya.
1: Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita
0: jalan. Iya kan? Jumba
4: kita. Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, bener. Yes.
4: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
4: Betul. Belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, ya bener. Sekalian.
1: Pantes.
0: Gitu ya. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya,
0: cek location dulu.
4: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
5: Ada mbak.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Luar biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini gak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lo kaget gak? Ternyata energinya kotak wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur gak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Aku enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Recharge enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
0: Thank you loh.
4: Energi karena kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Kan kayak baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum
1: ya? Justru belum. Wah, kacau deh.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman pro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Kok masa sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Ya. Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
4: 2004.
0: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang. Nah. Idola cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Saking semangatnya, bener sih. Masih kenceng di sini ya.
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya bener.
5: Ini yang lagi live itu
1: halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Belum pak di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang.
4: The Dream Band.
1: Okay.
4: The Dream Band.
1: And then
4: anak band.
1: Okay.
4: Yes. Itu di 2004.
1: Okay. 2004.
4: Yeah. Dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
4: And now turns to you.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih surat cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya. Kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
1: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
1: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: 2 cewek, 1 cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia. Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul. Oh, betul.
0: Iya, iya, benar.
3: Raster kuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
4: Dua lagi.
1: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin gak lucu.
0: Iya, bener.
1: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai.
1: Selesai.
3: Udah gak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Awe.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
5: Bisa, kita bikin aja.
3: Tiba-tiba. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Makanya gue bisa curhat.
0: Makin panjang urusan.
1: Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak, nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers.
3: Baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya, udah, menuju ya fase itu.
3: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
1: Enggak.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya, Mama. Kita makan.
5: Tapi enggak nyangka.
4: Kalau lo
5: gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, Robi.
1: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam
5: gitu kan. Ya serius. Jadi gitu kita bro, album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana, sabar. Belum
4: kesana. Enggak, serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru itu.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay.
4: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: Jamaah.
1: Ustaz Malana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: gitu kan. Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih, gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh, gitu kan. Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Lu merasa benar.
3: Iya. Kan?
0: Iya, kan?
1: I feel you, bro.
3: Enggak agak tak jelas sih.
1: Iya, iya.
3: I feel you, bro. Memvalidasi sih.
1: Betul, betul. I feel you.
4: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Jadi YOLO itu.
1: Dia udah gak sabar. Belum gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Udah gak sabar deh.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Ya.
0: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
4: Dening.
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget guys. Keras banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
5: Kenapa?
4: Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
1: Ayo, coba. Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
1: Yes.
4: 18 tahun kita.
5: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: Udah tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
4: Ya gue tau lo lagi enggak enak badan.
5: Ya gue diare lagi.
4: Jadi di antara kepala sama perut
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Tapi karya seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus ya udah, enggak kita harus bikin musik deh,
5: Karena kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Produksi,
1: iya,
5: manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masih kita gak berkarya lagi.
1: Bener.
4: Jadi sebenarnya sih ada, pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional, bukan konvensional, apa namanya? Sebelum digital masuknya berarti konvensional. Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti bolehlah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang, Mas. Terlalu dagang kita, jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Okay. Berarti di bisa di
4: ya ampun.
0: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya, maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist. Kata gue mah
1: disuruh kerja sekarang lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD untuk dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: kayak gini. Padang panjang.
4: Nah, padang panjang.
1: Padang mana nih? Iya.
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
5: Padang Pariaman. Tuh kayak makanan lu mau milih yang mana?
4: Iya, benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Gitu. Okay. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang, banyak orang berdatangan.
4: Masya Allah banget.
0: Iya.
4: Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau pengen rilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gitu. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
3: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
3: Yolo.
2: Gue gak apa-apa.
4: Ditegesin.
0: Bener.
3: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
2: Single.
3: YOLO Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
4: Kita sih bareng-bareng ya.
0: Okay.
4: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
0: Yes.
4: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
2: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
3: Iya benar.
4: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
3: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
4: Bisa gak ngomongin enggak usah yang betul dong.
1: Cuman kompor aja.
3: Back sound ya.
1: Peran pendukung.
3: Iya.
0: Oke, cameo.
2: Kamu tuh penting kita berdua.
3: Penting dong. Penting dong.
1: Jadi betul.
2: Belum.
1: Belum banget.
3: Bahkan belum ada statement itu baru.
2: Cuma dia betul doang. Kita proses kreatifnya kotak dong.
3: Boleh Mas. Ya,
4: coba gimana?
3: Coba.
4: Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab Berlin.
1: Tanyaannya apa tadi?
4: Astagfirullahaladzim.
3: Iya.

0: kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata ketawa-ketawa doang gitu. Okay. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Oh. Okay. Dibantu teman.
0: Dibantu teman. Bantu teman. Iya, iya.
2: Kolaborasi.
3: Iya, kolaborasi.
4: Jadi sebenarnya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
0: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya. Enggak. Enggak, tapi gini. Betul. Jadi memang
4: Tetap.
0: Tapi emang
4: banyak.
3: Iya. Harga temen ya, harga temen ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
2: Masih mana? Lanjutan.
0: Jadi single YOLO ini, gue ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
3: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya,
0: tadi kan you only live once.
1: You only live once.
0: Yang artinya apa cu?
2: Kamu hidup cuma satu kali.
0: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu, kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
2: Udah mulai banget. Nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
4: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
0: Kita emang orang Inggris banget. Yang gak ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
0: Berasa keren dapet, ya.
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
0: keluar rumah ke situ.
1: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Jadi ada kata-kata I wanna get started terus dikembangin sama Cua.
2: Gua rubah. Nah, terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
2: Kenapa sih lo?
0: Gak apa-apa.
2: Gue nggak kentut kok.
0: Nggak, gue nggak
2: tutup hidung sih.
0: Nahan ketawa.
1: Biar nggak lepas ya.
2: Iya.
1: Gimana okay, ya? Okay.
4: Waktunya biar solid.
1: Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
4: sekarang, hari ini banget.
1: Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
4: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena hari ini
0: asik.
1: Hari yang kau tunggu.
3: Makan lagi.
4: Malam udah makan.
1: Kau udah makan ya?
3: Makan lagi ya.
0: Di depan sini ada nasi goreng enak. Info doang.
3: Oke, nice info.
4: Semuanya yang ada di sini.
0: Ngapain?
4: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Info aja.
4: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kak Tantri juga.
4: Ke-39.
0: Stop. 2.
2: Ditambah-tambahin.
0: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
3: Bener.
1: Gokil. Tapi ini emang sengaja mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
4: Enggak sengaja.
1: Oh, enggak sengaja.
2: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
2: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Oh, hasil tirakat.
0: Enggak, ya, dia dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
4: Oh, itu bukannya sama keluarga ya?
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
2: Kemarin habis manggung soalnya kita.
1: Oh iya benar.
4: Waktunya setiap hari nih belum benar-benar ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang, Mas. Terus promo lagi gitu.
0: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
1: Benar.
3: Aduh, happy birthday by the way.
1: Iya, buat Kak Andri.
3: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado,
3: dong.
2: Kado buat orang-orang yang memang relate. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
3: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
0: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
3: Oh ya udah, kita play dulu.
1: kita dengerin dulu nanti kita akan
0: bahas. Kita ngatur sih,
3: enggak apa-apa.
1: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
3: Benar.
1: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
3: Aduh. Radio apa tuh?
1: Ya udah kita dengerin dulu tuh, Bro. YOLO dari Kota.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Benar.
1: Menurut lo gimana, cuy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: masih Kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, cuy. Parah.
2: Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem.
0: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin itu. Lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya energi dan marwahnya musiknya Kota.
0: Iya.
4: Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
0: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
0: Oke.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
0: Iya.
4: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic.
0: Anthemic.
4: Kita
2: yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu.
4: Cukup segitu aja kata-kata kalau diperpanjang. Deso tenan.
1: Deso tenan. Malah halus jadi jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Iya. Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
0: Oke.
4: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
0: Okay.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
0: Right.
1: Jadi mungkin itu juga kenapa artworknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya.
4: Oh iya, baru sadar juga. Baru sadar.
1: Mereka kaget.
2: Filosofinya itu.
1: Mereka kaget.
2: Tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
4: Karena di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Divisi
4: masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desknya begitu ya?
4: Fashion stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
4: Nanti konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gue humas. Tapi PR.
4: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya, marketing,
2: klien lah pokoknya.
4: Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Iya.
0: Oke.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
1: Harus banget.
4: Khusus lobby melobi. Ah, beliau.
2: Iya. Lobby melobi silaturahmi tersenja.
0: Asik.
2: Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza ya.
2: Valid.
1: Valid.
3: luar biasa. Itu kan benang-benang merah di artwork itu kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
3: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa you only
1: lepas.
3: Lepas aja.
1: Oh. Yeah. Oh.
2: Jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin bukan tadi arenya.
3: Iya,
2: benar. Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke.
2: Dia punya anak yang memang sudah divonis, sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau lu ngomong?
3: Enggak.
2: Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya.
3: Iya, dites. Point dites, psikolog.
1: Kita deg-degan ya kita.
2: Screening.
1: Di screening.
2: Okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah. Gue bantu cua.
3: Gue aja deh, gue kan emaknya.
1: Coba dari Filipi gak cua, coba.
2: Yang main siapa?
1: Iya.
4: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
4: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagerin.
1: Iya. Boleh. POV emak cua coba.
3: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
3: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan.
1: Yeah.
3: Wah, energinya kok kayak kita dibawa ke, kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah, benar.
3: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
3: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi yang buruk. Lo tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
4: warna-warni,
3: banyak warna-warni. Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia, karena
4: obat ya.
3: Kak, supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
3: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Kayaknya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu
1: okay.
3: kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
3: malu lah takut
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ah takut ah ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right, sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Iya benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Wah, parah.
3: Enggak
1: kemana-mana.
3: Hibernasi.
1: Jangan
0: ngapa-ngapain
1: ya.
0: Bener ya mas. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih. Kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
3: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
3: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas dit, coba kan atas.
4: Eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys,
4: di like sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
3: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih.
1: Kata gua
2: Mas. Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh kata.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut ini.
1: Ada juga dari Noval nih kita bacain nih.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya halo si Stantri DKK.
0: Aduh. Ini
2: seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya.
1: Indah ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, ayo, bener.
2: Oh, semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sama nomor manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
0: Wih.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
0: Masih
4: pakai masker-masker.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
1: Wih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
1: Mm-mm.
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak boleh dong. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike lah.
3: Nah koplo aja kotak pernah.
0: Iya kan. Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Tetap benang merahnya. Tungguin
1: aja. Nice.
0: Oke.
1: Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Dari Lara, terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Di Batu Sangkar,
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih? Udah, aman ya.
0: Oke, terakhir ya mungkin dari kotak pengin.
4: Oh nggak bisa terakhir.
2: Jangan dong, kita masih panjang loh.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh ya sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan kayak gitu ya.
0: Sorry.
1: Kasih aja. Kotak mau ngomong apa deh?
0: Mendengar
1: gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya benar.
1: Makanya.
0: Iya.
4: Tahu sendiri.
0: Iya.
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu. Toto kamera mati aja.
0: Sabar.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
2: Privilegeku.
4: Privilegeku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. untuk meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yo,
2: dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini, dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aw Karin.
0: Storynya titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Antri, Kecua, semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
4: Ada lagi aksi panggung.
0: Terlalu ada gimmick lagi. Nih kayaknya ya.
1: Lagi gak mau bass soalnya. Lagi gak mau bass soalnya.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di satu jam terakhir ini, dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita
1: dan
0: pamit.
1: Juga.
0: Dan Kotak.
1: Bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Dari Kamar Sinyalan Radio nomor 2, kilometer 4, Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro 2. Saatnya buat ditemenin sama Selvian, saatnya buat ditemenin. Kamu bakal ditemenin sama aku. Sampai nanti di pukul 24 untuk hari ke-10 di bulan Agustus. Tadi udah dengerin ada musik live chat live dari Pro 2 FM Jakarta. Dan saatnya buat kita menggalau, walaupun judulnya jangan galau malam-malam, teman Pro 2 ya. Karena malam hari ini, karena ini hari Senin, pukul 20-21, aku bakal ngasih kamu beberapa rilisan baru yang diantaranya bakal bikin kamu jadi menggalau. Sepertinya begitu ya. Tapi kalau tidak menggalau pun, tularkanlah ketidakgalauan kamu kepada orang lain ya. Ya udah, kasih tahu nih lagu yang ingin kamu dengerin malam hari ini juga melalui WhatsApp di Pro 2 FM Palembang 0816 1106. Juga bisa DM melalui Instagram di Pro 2-2nya angka RRI Palembang. Kamu bisa drop komen kamu juga di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Jadi teman Pro 2, kasih tahu ya lagu apa yang pengen kamu dengerin malam hari ini. Dan kita start dulu deh dengan Kubis, Kebas, Abis, musik new release sampai nanti pukul 21.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Pro 2 RRI Palembang, tulang terbaik kamu. Keliling bareng sama Farel Hilal, teman Pro 2. Rilisan baru terakhir di waktu kemarin. Kita update ada Nadine Amizah dengan lagunya Moonlight. Nah, ini lagu berbahasa Inggris yang dirilis bersamaan sama video musiknya ya. Jadi kalau bisa tengok-tengok ke kanal YouTube-nya Nadine Amizah. Yep. Seperti biasa, Nadine emang jagonya banget kalau udah ngomongin harnessment pop, folks. Dan ini banyak permainan instrumen sederhana. Jadi kalaupun kamu denger irama musiknya, juga vokal Nadine itu jadi pusat perhatian di sini ya. Dan kenapa liriknya bahasa Inggris? Ya pastinya sebuah eksplorasi musikal dari seorang Nadine untuk jadi sebuah warna baru gitu ya dalam perjalanan musiknya dia. Lagu ini, Moonlight, nyeritain tentang dua orang yang menikmati kebersamaan tanpa terlalu memikirkan ketidakpastian yang akan datang. Kadang kita terlalu memikirnya langsung jauh gitu ya, bukan dia menikmati momen dulu tapi langsung udah mikir momen yang akan datang yang masih masih jauh banget, yang akhirnya bikin kita jadi cemas, jadi khawatir. Padahal kenapa sih gak nikmati dulu nih momen yang sekarang gitu. Nah, apalagi di saat kehadiran bulan sabit dalam cerita di lagu ini yang jadi simbol perjalanan cinta yang dijalani dengan penuh harapan, kepercayaan, komitmen, dan terus bersama. Karena bulan sabit itu kan bisa aja untuk menuju ke bulan gelap gitu ya. Habis nanti muncul lagi, terus jadi bulan penuh, kayak gitu deh. Nah, ngomongin makna dari lirik lagunya sendiri juga ngomongin keberanian nih untuk saling mendampingi dalam berbagai keadaan, entah dalam bahagia ataupun juga saat sulit. Dan Nadine juga pengen menyampaikan pesan tentang bagaimana kita bisa menerima setiap fase kehidupan sebagai bagian dari perjalanan sebuah hubungan ya. Dan ini juga kan dirilis bersama dengan video musiknya tuh. Nah, biasanya kalau sebuah lagu dirilis terus ada musik videonya, itu paling seru deh kalau dilihat bersamaan sama musik videonya dulu ya. Untuk bisa melihat siapa tahu ada pesan yang mau disampaikan tapi dalam bentuk visual gitu. Nah, untuk video musiknya sendiri juga terlihat sih teman Pro 2, karena di sini ada dia tuh pakai sosok seekor anjing namanya Marvel. Dan Marvel itu adalah anjing yang diselamatkan dari semak-semak dalam kondisi yang sangat kurus, tubuhnya bengkok karena sakit, terus mengalami infeksi sampai kehilangan kemampuan untuk berdiri dan juga berjalan secara normal. Dan bahkan kalau ngeliat informasi dalam videonya juga nyebutin kalau proses ketika sampai di proses produksi musik videonya, Marvel itu masih tinggal di sebuah shelter karena belum diadopsi ya. Nah, dengan kehadiran kisah Marvel ini kayak jadi pelengkap juga untuk narasi visual yang memperkuat pesan tentang kasih sayang, kepedulian, dan juga harapan Tuan Pro 2 gitu ceritanya. Tapi FYI, sebenarnya lagu ini juga adalah sebuah lagu yang sebenarnya udah ada cukup lama dan belum pernah direkam, belum pernah dirilis. Dan Nadine sendiri nulis lagu ini ketika dia masih SMA ya, masih di bangku SMA. Dan sempet sih beberapa kali dibawain di atas panggung, tapi memang belum pernah direkam, dirilis sepenuhnya teman Pro 2. Bayangin, dia masih SMA aja tapi udah nyiptain lagu yang liriknya tuh dalam banget ya teman Pro 2. Satu hal juga sebenarnya kayak gini, ketika ada satu lagu ditulis dalam lirik bahasa Inggris, mungkin pengungkapannya bisa menjadi lebih luas maknanya teman Pro 2, karena dia mungkin untuk mencari atau mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Indonesia cukup susah buat diungkapin. Jadi ya udah, mungkin dia menggunakan ada frasa-frasa yang kayak lebih mudah gitu teman Pro 2. Nah, dan ini adalah lagu yang juga jadi single pembuka untuk nantinya album terbaru dari Nadine Amizah. Album ketiga ini nanti bakal dirilis ya. Album ketiga sendiri namanya adalah Laika. Dan ini adalah album yang digarap bersama 10 produser. Dengan setiap lagu tuh beda produsernya Tuan Pro 2. Lava Pratomo, Baskara Putra, Enrique Octaviano, kemudian Feby Putri. Dan kalau untuk lagu Moonlight sendiri, Nadine kali ini bekerja sama dengan Disa Kamajaya.

0: Pro 2 RRI Palembang.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Yes, lagu berikut itu Pro 2 lahir dari seorang penyanyi yang punya suara seksi banget. Kalau kamu mungkin gak pernah berlangganan DSP Premium, kamu pasti udah hafal suaranya dia. Tapi sekarang bukan suara dia lagi ya, Bernadia. Roni Parulian tahun Pro 2 bulan Agustus, tapi ngerilis lagu judulnya Februari. Gimana sih? Nah, jadi ini adalah sebuah lagu yang baru aja dirilis pada hari Jumat kemarin, teman Pro 2. Kolaborasi dari Roni Parulian bersama dengan Petra Siomin dan Randy Pandugo sebagai penulis lagu, dan Petra juga bertindak di sini sebagai seorang produser. Yap. Aduh. Kalau udah ngebawa Petra sama Randy Pandugo, pasti sih ini liriknya luar biasa banget nih, teman Pro 2. Aransemennya nanti kamu bisa denger ini nuansa

Bukan si pemeran utamanya, ya. Bisa jadi pemeran utamanya adalah kamu. Dan kisah ini juga menggambarkan perasaan jatuh cinta yang kemudian tumbuh secara perlahan sehingga menghadirkan keberanian untuk membuka hati sepenuhnya. Seseorang yang luar biasa pastinya ya, karena bisa membawa sebuah perubahan besar dari yang tadinya mungkin punya trauma, takut, nggak berani, akhirnya bisa deh. Jadi lagu Februari ini teman Pro 2 itu lebih kepada gimana tentang kehadiran seseorang yang bisa mengubah cara seseorang itu memandang hidup ya. Dia sangat berpengaruh sekali berarti. Sosoknya di sini diceritakan sebagai sumber semangat baru sehingga kemudian hari-hari yang sebelumnya terasa biasa-biasa saja menjadi lebih berarti. Jadi kayak punya motivasi gitu ya setiap hari. Judul lagunya kenapa Februari? Nah, jadi gini. Judul lagunya tuh dipilih karena ini menjadi simbol dari momen yang penting dalam perjalanan hubungannya. Nah, bulan ini digambarkan sebagai awal dari pengalaman baru yang ngasih kesan mendalam gitu ya, tahun Pro 2. Aku masih belum dapat juga. Februari. Terus juga kalau dari sisi musikalitas, Roni Farulian vokalnya emang gak bisa diraguin lagi tahun Pro 2 ya. Bareng sama iringan piano, gitar akustik, elektrik, bass, drum, dan ini akhirnya memperkuat pesan yang pengen disampaikan dengan suaranya si Roni Barulian yang langsung aja deh, ini dia Februari di bulan Agustus. Enggak, Februari, hanya Februari dari Roni Barulian teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3, kan?
2: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
1: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
2: Tapi aku inget banget loh.
1: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
2: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
3: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
1: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
3: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
1: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
2: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
3: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

Malam hari kamu di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu. Yes, teman Produa. Yang tadi ada Teddy Aditya, Sombar. Aduh, sombar banget ya. Kalau seputaran rumah kamu tuh banyak pohon-pohon, rindang. Ketika siang hari lagi panas terik menyengat, ada angin bertiup, tapi kamu bisa berteduh di bawahnya. Itu sangat sombar sekali. Kayak gitu kurang lebih ya. Nah, kita balik lagi sama rilisan baru kali ini ke mancanegara. Sebenarnya aku punya beberapa pilihan di sini, teman Pro 2, tapi karena durasi yang bakal aku puterin ada satu lagu, dua deh. Oke, dua lagu. Deal. Oke, kita deal. Kita kunci jawabannya. Dan kali ini kita ke musisi perempuan dulu, ada Carly Rae Jepsen. Dia baru aja ngerilis lagu Don't Leave Me on the Dance Floor, yang jadi rilisan perdana untuk album ganda terbarunya Day and Night ya. Ini kayaknya versi ini untuk night ya, side night-nya tahun 2. Dan lagu ini sendiri, lagu ini, albumnya itu dijadwalkan rilis 18 September via Interscope Record. Dan kalau ngomongin Don't Leave Me on the Dance Floor, itu ditulis bareng si Carly ya, bareng sama produser CG Baran, Arthur juga. Dan ini proyek yang terinspirasi usai Carly Rae Jepsen menyaksikan pertunjukan ABBA di London. Dan ini yang kemudian mendorong dia untuk menciptakan lagu pop bergaya grup ABBA dengan aransemen musik dance ya. Waduh, ini era-eranya ABBA kayak bakal dibawa lagi nih. Dan video musiknya sendiri disutradarai sama Jeremy Harris, yang menampilkan akting dari aktor Alden yang bersama dengan Olivia Washington. Ini juga bisa dibilang adalah salah satu persiapan untuk panggung festival All Things Go di New York 27 September mendatang lah, dari Carly Rae Jepsen tahun 2022. Oke, lagu yang terinspirasi dari ABBA, Don't Leave Me on the Dance Floor. Mungkin kamu bakal denger ada sedikit, kayak familiar ya, kayak musiknya siapa. Gak heran kalau kamu mungkin mengarahnya ke ABBA karena emang terinspirasinya dari sana. Dan juga satu lagi rilisannya, teman Pro 2, yang bakal jomplang banget sebenarnya, karena ini lagu dengan genre yang sangat jauh berbeda. Kali ini ada Sam Smith yang baru aja mengeluarkan sebuah single pada 5 Agustus kemarin, sebuah lagu yang berjudul When He's Gone. Ini adalah salah satu dari 5 single yang udah diperkenalkan dari album yang nantinya bakalan dirilis 21 Agustus, Hazel Eyes, teman Pro 2. Jadi sebelumnya tuh si Sam Smith udah ngerilis beberapa lagu ya. Dan dia bilang kalau untuk lagu When He's Gone sendiri, itu representasinya adalah dari sisi yang paling melankolis dari sebuah hubungan. Dan tahu gak fun fact-nya bahwa lagu ini direkam secara live tanpa pakai click track, agar nuansa emosionalnya tuh tetap terjaga gitu, teman Pro 2. Dan kemudian ini dikembangkan dari rekaman awalnya ya. Dan When He's Gone sendiri menggambarkan sebuah momen sunyi setelah pertengkaran, ketika emosi mulai mereda, seseorang kemudian bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sam Smith juga bilang kalau lagu ini banyak terinspirasi dari musik country western dan juga soul klasiknya Amerika. Yaps, okay, teman Pro 2. Kalau kamu sendiri juga mungkin lagi dalam satu fase yang kayaknya aku relate banget deh sama lagunya si Sam Smith tadi ya, kayak ngerasa lagi dalam satu fase gitu, ya udah dengerin aja deh, ada When He's Gone. Dan terakhir menutup musik new release kita malam hari ini, nanti bakal ada Carly Rae Jepsen.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

yang mempopulerkan kembali lagu hits di zamannya teman Pro 2. Kamu tahu enggak sih lagu aslinya ini siapa yang nyanyiin? Yap, benar banget. Belum juga dijawab. Kris Dayanti teman Pro 2. Cobalah untuk setia dibawain sama Lala Huta dengan versi yang lebih megah lagi ya. Dan gimana hari Seninnya teman Pro 2? Harus tanya dulu dong. Kadang mungkin kamu cuma butuh untuk ditanya gitu ya. Gimana hari ini? Dan mau positif atau negatif, semuanya bisa kamu terima, boleh kamu lepaskan juga. Dan kalau udah, ya dengerin lagu favorit kamu dulu deh malam hari ini. Boleh spill ke WhatsApp Prodi FM Palembang ya, di 0816-1106 teman Pro 2. Beberapa rilisan baru, tadi udah aku hadirkan buat kamu malam hari ini. Dan kita bakal update juga ya kabar-kabar terbaru. Tapi kayaknya harus yang positif-positif aja ya. Tapi kebanyakan sekarang kalau yang aku lihat, karena ini mungkin bulan Agustus, banyak yang udah mulai prepare untuk lomba 17-an. Wah, Hamin 7 nih teman Pro 2. Yang masuk dalam tim paskibra udah gosong-gosongnya ya, udah mulai dijemur panas-panasan. Yang mungkin jadi panitia 17-an juga udah mulai merancang ya skemanya, apa aja lomba-lombanya. Aduh, banyak banget tuh kalau ngeliat jenis-jenis lomba yang bisa kamu apa? Kamu adopsi. Atau juga kamu yang mungkin lagi sibuk banget buat pasang-pasang bendera, jangan lupa lah, udah hari ke-10 belum pasang bendera depan rumah kamu. Oh, udah datengin aja. Tapi ada beberapa lomba ternyata yang emang walaupun sekarang sebenarnya udah banyak banget ya lomba-lomba yang kayak ih seru banget tuh ngeliat lomba-lomba di media sosial, banyak banget yang aku yakin banget sih bakal jadi hits juga di perlombaan 17-an tahun ini. Yang awalnya tuh kayak perlombaan yang dibikin kayak untuk ice breaking gitu ya. Tapi sekarang juga kalau dibikin jadi lomba 17-an tuh juga tetap seru teman Pro 2. Cuma gak akan bisa kita lupakan, kita melepaskan lomba seperti makan kerupuk, panjat pinang, balap karung, sama gigit kelereng dalam sendok. Iya. Ya, itu kan. Atau satu lagi, masukin pensil dalam botol. Itu adalah yang paling old banget. Paling old banget diantara semua lomba yang ada di setiap lomba 17-an. Kalau kamu, lomba apa yang paling kamu tungguin teman Pro 2?

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak-dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

kamu di Prodi WRI Palembang. Lagi sore ngasih lagu yang gak tahu deh, kamu ngerasa relate gak sih teman Prodi 2? Selalu jadi bahan perdebatan di thread sih yang pernah aku baca ya. Dalam beberapa hari belakangan ini, ternyata ketika seseorang itu memposting satu cerita, muncullah orang dengan cerita yang sama. Jadi ternyata dia gak sendirian ya, masih banyak orang yang punya cerita yang sama. Kayak gini contohnya, disuruh atau dipaksa untuk menurunkan standar hanya agar dia tuh bisa dapet pacar, dapet pasangan, seperti itu. Padahal sebenarnya gak perlu menurunkan standar kamu ya, yang emang setara pasti nanti akan muncul dengan sendirinya kalau emang karena gitu. Dalam hal apapun itu ya, sama halnya kayak cinta. Wih, cinta juga harus setara. Jangan kamu yang paling ya, paling berkorban dan lain-lain. Nah, kalau enggak kayak gitu, bakal susah dapat kebahagiaan. Yakin. Apalagi kalau kita merasa bahwa kayak untuk menunjukkan kesungguhan cinta kamu, kamu harus berkorban. No, big no. Atau mungkin bahwa kebahagiaan kamu itu adalah dari orang tersebut gitu. Kebahagiaan itu tidak selalu datang dari orang lain, wahai anak muda. Wih. Kebahagiaan itu adalah keputusan pribadi ya. Kamu boleh berbagi kunci kebahagiaan dengan orang lain, tapi pastikan kamu tuh selalu megang kunci cadangannya. Nah, di mana? Di saku sebelah kanan, kiri, coba cari deh, jangan sampai hilang ya. Walaupun terkesannya tuh kayaknya simple banget ya, tapi sebenarnya emang tidak semudah untuk dicari, didefinisikan atau dipertahankan gitu. Tapi yang pasti ya itu tadi, jangan pernah meletakkan kebahagiaanmu kepada manusia ataupun juga seseorang itu ya. Karena ketika misalnya orang itu atau hal tersebut tidak bisa membuat kamu bahagia, kamu akan merasa bahwa dunia kamu tuh runtuh gitu loh teman berdua. Ada yang relate gak sih?

0: and brown eyes.
1: Nih, pakai jas-jasnya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Gue dari Palembang, teman terbaik kamu. Dari album My First Love, single perdana dari Viera. Kalau sekarang udah jadi Viera Tel, karena mereka udah tumbuh dewasa ya. Kamu juga teman berdua, sering dengan bertumbuh dewasa, mungkin berpikir kemudian bahwa kebahagiaan itu bisa datang kalau udah menikah kali ya. Kayak misalnya ada cewek, kayak dia udah capek banget kerja banting tulang gitu, kayak pengen nikah aja gak sih? Biar apa? Biar misalnya

Iya, kayak dinafkahi gitu. Atau enggak di SMA tuh banyak banget tugas ya, belum les. Ih, pengen cepet banget kuliah aja enggak sih? Karena kalau kuliah enggak perlu pakai baju seragam katanya ya. Terus juga bebas pilih jam, misalnya pengen masuk jam mau masuk mau ambil mata kuliah ini, ah nanti yang ini aja ini. Mungkin pikirnya seperti itu, enggak terlalu banyak tugas seperti di SMA ya, kalau namanya juga kuliah gitu. Mungkin kuliah yang dia tonton tuh kuliah yang banyak di ini kali ya, di drama-drama kayak di serial-serial kali. Mereka kapan ya duduk kuliahnya ya? Kayak gitu. Jadi kayak apa yang kita lihat itu akan terasa menyenangkan kalau kita belum ngalamin kali ya, teman-teman berdua. Ya, semua pasti ada pahit manisnya, tapi balik lagi di sini gini. Satu alasan yang bikin kita bisa merasa stres, frustasi, nggak bahagia adalah ketidaksesuaian antara realitas sama hal-hal yang udah kita rencanakan. Jadi istilahnya kayak blueprint. Blueprint kehidupan. Mungkin kamu punya blueprint kehidupan ya. Kamu punya blueprint kebahagiaan. Bahagia yang menurut kamu itu adalah seperti ini. Tapi ternyata ketika kebahagiaan itu tidak sesuai dengan blueprint yang ada di pikiran kamu, yang udah kamu cetak, udah seperti itu, akhirnya kecewa, sakit, stres, frustasi, gak bahagia dong ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin takut menderita, takut gagal, itu faktor dari luar yang bikin kamu emang cenderung gak puas. Ada seorang bernama Tony Robbins, dia dalam sebuah tulisan yang berjudul A New Blueprint for Happiness, dia menyarankan kita buat mengubah blueprintnya ya. Jadi kita ubah blueprint kebahagiaan kita. Misalnya nih, kamu tiba-tiba aja diputus atau ditinggalkan sama pacar kamu, dan hidup kamu otomatis jadi berubah dong, iya kan? Dan maka setelah itu kamu harus berani buat melepaskan cerita lama dengan menciptakan definisi kebahagiaan yang baru gitu. Mungkin definisi kebahagiaan kamu, blueprint kamu ketika punya pacar adalah ada yang nganter, ada yang jemput, apalagi ada teman nonton, mungkin ada yang telepon, mungkin ada yang ngingetin makan, cie. Tapi kemudian ketika itu sudah tidak bisa dijalanin lagi, ya kamu harus punya definisi kebahagiaan yang baru, teman pro 2 ya. Daripada kamu bergantung sama orang lain, misalnya diantar jemput gitu ya. Kebahagiaannya sendiri adalah kamu jadi merasa tenang. Tenangnya dalam artian apa? Kamu enggak perlu overthinking mikirin pacar kamu, mungkin dia selingkuh lagi, dia jalan sama sahabatnya dia yang cewek ternyata, atau mungkin dia lagi nongkrong sama teman-teman dia, atau mungkin kenapa dia nggak ketelepon aku, kenapa dia balas chatnya lama. Nah, kamu bakal jauh dari hal-hal seperti itu mungkin ya. Atau waktunya untuk apa, kamu bisa mengupgrade diri kamu sendiri, naikin value kamu sendiri. Banyak orang yang setelah putus cinta kok makin bling-bling banget ya, lihat Olivia Rodrigo, wis. Itu salah satu contohnya aja, teman berdua. Jadi ubah blueprint kebahagiaan kamu sendiri. Nah, belum punya blueprint? Aduh. Tapi aku yakin sih pasti ada lah ya, yang secara tidak langsung mungkin tergambar sejak entah sejak kamu remaja, kamu udah mulai punya role model lah ya, ngelihat ini, ngelihat itu. Nah, coba deh teman berdua, nanti bakal aku bahas lagi lebih jauh. Jadi lo mau dengerin lagu apa malam hari ini? Nanti bakal aku spill. Tadi udah ada yang minta lagu dari Viera, udah diputerin. Juga tadi ada satu lagi ya. Tadi ada yang minta diputerin lagu dari Bernadia Ramujauh, udah diputerin juga. Next play nanti aku bakal muterin lagu dari Sabrina Leanor. Ada yang minta diputerin spesial buat kamu. So keep station di Prodo Palembang.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.ri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

harinya kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Saat ini kita udah di pukul 22 lewat 12 menit teman Pro 2. Semakin larut ya kota Palembang malam hari ini. Hati-hati berkendara teman Pro 2 yang lagi di jalan, lagi menuju ke tempat ternyaman kamu, tempat kebahagiaan kamu mungkin. Emang kebahagiaan yang kayak gimana sih? Aku masih ngebahas ya seputar itu tadi. Gimana kita mengubah blueprint kebahagiaan itu? Ya kalau mungkin sebelumnya kita tuh selalu meletakkan kebahagiaan kepada sesuatu atau seseorang, yang akhirnya ketika kunci kebahagiaan itu hilang, ya kita nggak punya cadangannya, ya udah akan berujung sakit hati, stres, frustasi, nggak bahagia kan? Karena apa? Nggak sesuai sama realitas, gak sesuai sama apa yang kamu rencanain, gak sesuai sama blueprint kebahagiaan kamu, teman Pro 2. Cara mengubahnya, kita akan mulai mengubahnya. Gimana caranya? Yang paling utama, udah pasti dong, kita harus bisa membangun kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain, ya teman Pro 2. Coba deh. Kamu tuh harus punya yang namanya me time, ya. Me time-nya juga bukan sembarang me time, tapi buat diri kamu sendiri yang lebih bermakna dan berkualitas. Jadi gini, ketika kamu lagi sendirian nih, atau kamu lagi menyendiri, kamu merasa mengenali diri kamu nggak sih, teman Pro 2? Kamu kenal diri kamu dengan baik nggak? Kalau tidak, itu berarti ya wajar. Karena setelah kamu validasi perasaan ini ya, okay, sepertinya aku tidak mengenal diriku dengan baik deh. Baru deh, kamu olah waktu kamu sendiri ya, kayak eksplorasi hal-hal yang kamu suka banget. Jadi ada seorang dari laman Hello Magazine, dia namanya Mayri Todd. Dia cerita kan tentang pengalamannya dia gitu ya. Ketika dia berpisah dengan pasangannya, dia tuh coba untuk menggunakan waktu luang yang dia punya untuk salah satunya kayak berbagi kelas olahraga, nyari exercise yang benar-benar dia suka. Nah, ternyata dari pengalaman itu dia tuh akhirnya mulai belajar untuk menikmati kesendirian atau me time dengan berdaya, ya. Kamu bisa cari tahu minat kamu, hobi kamu, buat janji dengan diri sendiri untuk melakukannya. Kalau kamu rasa kayak sekarang kalau pengen mengeksplorasi sesuatu tuh kayak butuh biaya gitu ya, atau enggak harus gabung komunitas, kamu mulai dengan yang paling simple aja sih. Misalnya exercise untuk diri kamu sendiri, olahraga misalnya, atau bikin hobi gambar-gambar gitu ya. Kamu pergi kemana gitu di Palembang, kayak ke Kembang Iwa, gambar kolamnya. Gambar apa gitu. Sebenarnya kamu bisa sendiri kok mengidentifikasi sendiri hobi kamu apa, minat kamu apa ya. Dan jadilah walah me time yang berkualitas dan bermakna. Kamu akan lebih menghargai itu dan ngerasa kayak happy aja gitu ya sama waktu yang kamu punya sendiri. Karena apa? Kamu gak perlu harus nungguin seseorang atau nyari seseorang, atau bahkan kayak sesuatu yang akhirnya ketika dia hilang atau gak ada, malah akhirnya kamu juga ikut gak ada diri kamu yang sebenarnya, ya. Jadi harus bangga sama diri kamu sendiri, teman Pro 2. Nyaman sama versi diri kamu sendiri.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Teman terbaik.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Pro 2 RRI Palembang.

Malam hari kami berdua dari Palembang, teman terbaik kamu. Masa ini nanti dan masa indah lainnya, kamu juga bisa menciptakannya, teman berdua, dengan susun sendiri daftar kebahagiaan kamu. Yang mungkin kamu sendiri sering lupa ya, hal-hal kecil itu sebenarnya bisa meningkatkan mood atau juga suasana hati. Contoh nih, kamu bikin daftar aktivitas harian yang tidak harus melibatkan orang lain. Kalau biasanya mungkin misalnya ngopi bareng sama siapa, ya kali ini ngopinya sendirian. Mau lari olahraga sama siapa, kali ini olahraganya sendirian. Loh, sendiri itu bukan berarti kayak sangat nelangsa dan menyedihkan ya. Mendengarkan musik favorit kamu, kasih makan kucing di jalanan misalnya, itu juga sesuatu yang bisa bikin kamu jadi happy. Percaya gak percaya boleh dicoba ya. Kayak ngelakuin hal-hal simple yang bisa bikin kamu jadi bahagia. Jadi dengan punya daftar kebahagiaan seperti ini, kamu bisa menciptakan semacam alarm yang akan punya pengaruh ke mental kamu. Dan ini cukup praktis untuk diterapkan ketika kamu sedang merasa kesepian atau jenuh. Banyak orang loh yang juga semakin merasa nyaman untuk pergi sendiri-sendiri ya, usia dewasa saat ini. Dulu mungkin waktu masih kecil kita kayak, aduh malu banget gak sih kalau kita pergi sendiri. Semakin bertambah usia mungkin kamu semakin nyaman malah sama diri sendiri. Nah, kenapa juga mesti harus bergantung sama orang lain, teman berdua? Bukan berarti kita sok kayak independen banget ya, sok gak butuh orang lain, enggak juga. Maksudnya di sini adalah bikin daftar kebahagiaan tanpa melibatkan orang lain, supaya nanti satu ketika, ketika kamu gak bisa bersama seseorang lagi ya, ketika kamu mungkin ditinggal teman-teman kamu pergi hangout dan lain sebagainya, toh kamu masih bisa bahagia dan menikmati setiap momen dengan diri kamu sendiri gitu. Kamu udah punya alarmnya, teman berdua. Dan dari laman Psikologi Spot sendiri juga menegaskan, hal yang paling memahami kebahagiaan diri adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kamu bisa mencari sisi terang dari setiap situasi yang kamu hadapi, dan setelah kamu menemukannya, latih rasa syukur kamu ya atas hal-hal yang udah kamu punya saat ini. Ini bukan toxic positivity ya, teman berdua, tapi maksudnya di sini adalah bagaimana kita punya mindset rasa syukur, kurang lebih seperti itulah. Kebahagiaan itu kan adalah keputusan pribadi ya. Kita boleh berbagi kunci kebahagiaan sama orang lain, tapi pastikan untuk selalu apa? Punya kunci cadangannya ya. Dengan belajar mencintai waktu sendiri, menekuni hobi sendiri atau olahraga sendiri, bikin daftar kebahagiaan, terus juga memupuk rasa syukur. Gak bisa langsung jreng kayak gitu, tapi dipupuk lah ya. Bukan dipuk-puk. Dipupuk. Dan ini adalah sebuah fondasi kebahagiaan yang nantinya akan kokoh kalau lama-kelamaan teman berdua kamu bangun. Dan fondasi seperti ini gak bakalan runtuh, bahkan ketika orang-orang di sekitar kamu harus pergi mendahului atau harus pergi ke arah yang berbeda, langkah yang berbeda, teman berdua ya, karena kamu udah punya fondasi kebahagiaan sendiri gitu. Ibaratnya kayak rumah, kalau misalnya fondasinya nggak kuat, kalau roboh ya udah nggak ada lagi nih, bingung harus bangun dari awal kan. Tapi ketika kamu punya fondasi dan kebahagiaan itu roboh, kamu masih punya fondasi kebahagiaan, teman berdua. Aduh, terima kasih ya atas sumbernya dari tirto.id. Saya jadi seperti seorang pakar berbicara di sini. Tapi semoga sih, teman berdua, intinya malam hari ini ya, kita semua lelah mungkin dengan apa yang udah kita jalanin hari ini, entah lelah karena fisik, lelah pikiran, lelah di mental. Tapi ya segala sesuatu akan berakhir dan pasti kita akan memulai lagi, apalagi besok hari Selasa. So, simpan rapat-rapat apa yang bikin kamu mungkin bahagia hari ini ya, karena kebahagiaan itu kamu simpan sendiri, tidak apa-apa. Ada orang yang kayak misalnya dia happy di posting media sosial, gak apa-apa, tapi ada juga yang kayak disimpan sendiri. It's okay, teman pro 2. Dan kamu juga selanjutnya nanti bakal ditemenin sama lagu-lagu asik selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti, karena saat ini saya akan mengundurkan diri dari ruang dengar kamu sekalian aja kali ya, teman pro 2. Dan kamu juga bisa terus pantengin lagu favorit kamu next play di playlist kita, next play di playlist kita. Nanti bakal ada Afghan dengan Sampai Jumpa, ada Jet dengan Look What You've Done, terus ada juga Taylor Swift dengan August, and then ada Ruang Antara dengan Melulu, ada Benson Boone dengan The Time of My Life. Dan kamu mau dengerin lagu apa? Ntar bakal aku set di playlist kita buat temenin kamu istirahat di malam hari ini sampai di waktu kita mengakhiri acara siaran malam hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Raden nomor 2, kilometer 4 Palembang, saya Alvian pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline, and bye-bye.

sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting. Produce.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Frodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Selasa 11 Agustus 2026. Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku hadir buat kamu untuk Spada yang lebih tematik lagi ya. Nanti dalam rangkaian moderasi beragama buat hari ini dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke. Anyway guys, kalau gitu langsung aja pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insyaAllah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru dalam kehidupan ini. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini teman-teman. Jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik, dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri, daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya. Hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan. Tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh. Doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon pada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sepercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman, pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi.
Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah, beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Tentu, pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate, dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala, hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi. Lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman. Ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik, maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi, bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya, Allah merubah siang dan malam. Apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka, pesan saya teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi, saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ila walan syukuran kasyirun, barakallahu li walakum, mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman, insyaAllah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Sama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
5: Teman terbaik.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: jari Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
1: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh. Karena bisa jadi kamu

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, CKD 48, andai aku bukan idola. Emang idola bukan juga sih kayaknya ya. Ngayal deh. Gak apa-apa sekali ngayal pagi-pagi. Eits, jangan. Diawali dari pagi hari, jangan yang pakai ngayal-ngayal. Kalau bisa mah pagi-pagi tuh pakai sesuatu yang realita aja lah ya, teman Pro 2. Oke, emang sih ya, yang namanya hidup itu gak seideal yang kamu bayangkan kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang pengennya gimana, tapi garisnya kamu gue seperti apa. Itu sering banget kejadian, teman Pro 2. Gak apa-apa sih, asal dihadapi dengan penuh kesabaran doang ya kayaknya. Aris bisa ngomong doang. Udah ah, gimana kalau aku ajak kamu cari tahu kabar cuaca aja sih, teman Pro 2. Aku udah dapat informasinya buat kamu ya, yang datang langsung dari BMKG Sumatera Selatan. Aku hadirkan buat kamu, ini dia, ada info cuaca. Info cuaca. All right, pagi ini di Pro 2 FM seperti biasa dong. Aku punya informasi perakhiran cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di Selasa 11 Agustus 2026 pagi hari bakal cerah berawan ya. Siang sampai sore hari cerah berawan sampai dengan berawan. Malam hari juga cerah berawan. Wah, seluruh daerah nih kompak kayaknya ya. Ada hujan ringan sih di Pagar Alam sama Muara Enim gitu aja ya. Dini hari sama cerah berawan sampai berawan. Kompak banget, gak ada yang hujan, yes. Oke, dan suhu udara kita hari ini 24-34, kelembapan udara kita 45-98%, yes. Dan teman Pro 2 seperti biasa ada peringatan dini cuaca dari BMKG. Waspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan ya. Oke, itu dia ya teman Pro 2, informasi perakhiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.